sayang dengan keluarga, bangunkan untuk salat subuh, karena salat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Simak program Mutiara Subuh di Radio Extra FM setiap Senin sampai dengan Sabtu pukul 6 sampai dengan 7 waktu Indonesia Barat bersama saya Ustadz Ali Basir, Sarjana Agama, Magister Pendidikan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Subuh, dakwah Islam, amar ma'ruf.

sayang dengan keluarga, bangunkan untuk salat subuh, karena salat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Simak program Mutiara Subuh di Radio Extra FM setiap Senin sampai dengan Sabtu pukul 6 sampai dengan 7 waktu Indonesia Barat. Bersama saya, Ustadz Ali Basir, Sarjana Agama, Magister Pendidikan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Subuh, dakwah Islam, amar ma'ruf.

0: Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar, dan merekalah termasuk orang-orang yang beruntung. Al-Quran Surat Ali Imran ayat 104. Ekstramania, Quran dan Sunnah Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk menyuruh orang berbuat baik, mencegah dari perbuatan mungkar. Orang yang menyuruh berbuat baik, mencegah dari perbuatan mungkar, golongan itu termasuk orang-orang beruntung. Semoga kita termasuk kelompok yang beruntung. Caranya, amar ma'ruf nahi mungkar, jalankan dalam kehidupan. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ekstramanya, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dimanapun Anda berada, jangan lewatkan ceramah Ustadz-Ustadz kondang Aceh Singkil di program acara Diam Dakwah Islam Amar Ma'ruf Nahi Mungkar, hadir setiap Kamis malam Jumat pukul 20 sampai dengan 22 waktu Indonesia Barat. Acara ini dipersembahkan oleh Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Singkil bekerja sama dengan Radio Ekstra 104.8.

0: pagi-pagi udah main game aja.
1: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosen, Bu.
0: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
1: Oke, Bu, ayo kita membaca.
2: Buku adalah jendela ilmu, dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aceh Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil.

Gunung Muria. Selamat pagi kami, sapa Anda pendengar kami di wilayah Kecamatan Simpang Kanan, Danau Pare, Suro Singkohor, dan Kota Baharu. Selamat pagi kami, sapa Anda pendengar kami di wilayah Pemko Sublu Salam, C Selatan, Pak-Pak Barat, dari Sidikalang, dan dimanapun Anda berada dapat menjangkau siaran kami. Siaran ini diluaskan melalui frekuensi 104,8 MHz. Dari kawasan Komplek Lapangan Meriam Sipoli nomor 3 Lai Butar, Gunung Meriah, Aceh Singkil. Dan saudara, bersama saya Devi, inilah berita ekstra selengkapnya. Kita awali dari kabar Aceh Singkil. TNI Manunggal membangun desa atau TMMD ke-130 di wilayah Kodim 0109 Cesingkil mulai dilaksanakan dengan sasaran pembukaan badan jalan sepanjang 1350 meter yang menghubungkan desa Kuta Tinggi dengan desa Tuhtuhan di Kecamatan Simpang Kanan. Kegiatan TMMD tersebut dibuka oleh Bupati Cesingkil, Safriadi Oyon, di lapangan sepak bola SMP Negeri 2 Simpang Kanan, Desa Kuta Tinggi, pada Selasa 13 Oktober. Komandan Kodim 0109 Cesingkil Letkol M. Aminuddin mengatakan akses jalan yang menjadi sasaran program TMMD sebelumnya sangat sulit dilalui masyarakat. Akses sangat sulit sekali ditembus, jalan kaki pun sulit. Setelah dilakukan pra-TMMD, jalan tersebut sudah dapat dilalui. Ia berharap dukungan seluruh lapisan masyarakat untuk bersama bergotong royong menyukseskan pelaksanaan TMMD ke-130 sehingga pembangunan yang dilakukan dapat memberikan manfaat bagi warga setempat. Sementara kepala pasukan TMMD ke-130 yang juga perwira seksi teritorial Kodim 0109 Aceh Singkil, Kapten Infantri Seno Aji mengatakan, kegiatan tersebut berlangsung selama 30 hari mulai 13 Oktober hingga 11 November mendatang. Selain pembukaan badan jalan sepanjang 1350 meter, sasaran fisik TMMD meliputi pengerasan jalan dengan panjang yang sama, pembangunan talut beton sepanjang 130 meter, serta pembuatan 2 unit gorong-gorong. Program itu juga mencakup rehabilitasi 1 unit rumah tidak layak huni atau RTLH dan pembangunan 3 titik sumur bor air. Di bidang sosial, personel TMMD akan melaksanakan pengobatan massal, pembagian paket sembako, pasar murah, serta santunan anak yatim. Sementara itu, kegiatan non-fisik meliputi penyuluhan wawasan kebangsaan, pertanian, keluarga berencana dan kesehatan, pencegahan stunting, serta bahaya narkoba. Pelaksanaan TMMD ke-130 ini melibatkan 150 personel, terdiri atas 15 personel kelompok komando, 25 personel tim asistensi, dan 110 personel satuan tugas. Adapun dukungan anggaran kegiatan berasal dari Mabes TNI sebesar 474,5 juta dan pemerintah Kabupaten Aceh Singkil sebesar 558 juta rupiah. Pembukaan TMMD turut dihadiri Pamen Sahli Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Lingkungan Hidup Kodam Iskandar Muda, Kolonel Kuswanto. Masih dari lokasi TMMD, Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah di Sperindakop dan UKM Cesingkil menggelar pasar murah di lapangan bola kaki SMP Negeri 2 Simpang Kanan, Desa Kuta Tinggi. Pelaksana tugas Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Cesingkil, Safrijal, mengatakan, pasar murah tersebut merupakan kegiatan rutin pemerintah daerah untuk membantu mengendalikan inflasi, sekaligus memeriahkan pelaksanaan TMMD ke-130. Ia menjelaskan sejumlah kebutuhan pokok yang dijual dalam kegiatan tersebut meliputi beras, gula pasir, minyak goreng, tepung terigu, dan telur ayam. Pihaknya menyiapkan sekitar 200 lebih paket untuk masyarakat. Setiap paket dijual dengan harga Rp228.000, terdiri atas beras 10 kg seharga Rp115.000, gula pasir 1 kg Rp30.000, tepung terigu 1 kg Rp10.000, minyak goreng 2 liter Rp35.000, serta telur ayam 1 papan Rp38.000.
Menurut Safrijal, harga sejumlah komoditas dalam pasar murah tersebut lebih rendah jika dibandingkan harga di pasaran. Selisih harga beras misalnya mencapai Rp50.000 per paket, telur ayam Rp12.000 per papan, sedangkan komoditas lainnya sekitar Rp5.000. Untuk memastikan bantuan harga tersebut dapat dinikmati lebih banyak warga, pembelian dibatasi satu paket untuk setiap pembeli. Masyarakat tak diperbolehkan membeli lebih dari satu paket. Safrijal mengatakan kegiatan pasar murah akan dilanjutkan ke Kecamatan Gunung Meriah pada hari berikutnya, kemudian secara bertahap menyasar kecamatan lain di Kabupaten Aceh Singkil. Ia berharap kegiatan itu dapat membantu menekan inflasi, serta meringankan beban masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Selain itu, ia menghimbau para pedagang agar menyesuaikan harga jual dengan ketentuan yang berlaku, termasuk harga eceran tertinggi atau head, sehingga harga kebutuhan pokok di pasaran lebih terkendali. Kita beralih ke informasi lainnya, Dewan Pimpinan Pusat Partai Solidaritas Indonesia menerbitkan surat keputusan kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah PSI Kabupaten Aceh Singkil. Surat keputusan tersebut diserahkan Ketua Dewan Pimpinan Wilayah PSI Aceh, Tengku Rival Amiruddin, kepada A. Sinaga selaku Ketua DPD PSI Aceh Singkil. Penyerahan surat keputusan berlangsung di Sekretariat DPW PSI Aceh di Banda Aceh Selasa 13 Oktober. Dokumen tersebut ditandatangani Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep dan Sekretaris Jenderal Raja Juli Antoni. Rival mengatakan penetapan A. Sinaga sebagai Ketua DPD PSI Aceh Singkil merupakan amanah untuk memperkuat organisasi partai di wilayah ujung selatan Aceh. Menurut dia, DPP PSI memberikan mandat kepada kepengurusan baru untuk melakukan konsolidasi organisasi hingga tingkat kecamatan dan desa. Sementara itu, A. Sinaga menyatakan siap menjalankan amanah tersebut dengan memperkuat struktur partai dan merekrut kader baru di Kabupaten Aceh Singkil. Ia juga menarget PSI dapat meraih kemenangan di pemilu 2029 mendatang. Dengan penyerahan SK tersebut, kepengurusan DPD PSI Aceh Singkil untuk periode 2025-2030 di bawah pimpinan A. Sinaga dinyatakan sah secara organisasi. Kepengurusan itu selanjutnya akan menjalankan konsolidasi partai di 11 kecamatan di Kabupaten Aceh Singkil. Saya jeda komersial break yang satu ini, kami masih memiliki informasi lainnya. Tetaplah bersama kami.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Berita Ekstra. Kembali pagi hari ini di edisi Rabu 14 Oktober 2026 hadir menyapa Anda dengan sejumlah informasi yang dihimpun. Selamat pagi, kami sapa Anda pendengar kami di wilayah Kecamatan Pulau Banyak, Pulau Banyak Barat, Kuala Baru, Singkil, Singkil Utara, dan Anda warga di Kecamatan

0: Banjir merupakan bencana alam yang kerap terjadi saat musim hujan. Berikut tips-tips yang bisa kamu lakukan jika di lingkungan kamu terjadi bencana banjir. Pertama, padamkan aliran listrik rumah kamu dan jauhi sumber listrik seperti stop kontak dan tiang listrik. Kedua, mengungsi ke dataran tinggi secepat mungkin bila ketinggian banjir semakin meningkat. Ketiga, amankan barang berharga seperti dokumen penting, perhiasan, dan lainnya. Dan keempat, selalu ikuti informasi darurat di lingkungan sekitar rumah.
1: Menang lagi.
2: Nak, pagi-pagi udah main game aja.
1: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosen, Bu.
2: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
1: Oke, Bu, ayo kita membaca.
3: Buku adalah jendela ilmu, dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aceh Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil.

Anda kembali mendengarkan rangkaian berita ekstra. Gubernur Aceh, Muzakir Manaf alias Mualim mengakui fasilitas hunian sementara bagi warga terdampak bencana di Aceh Tamiang masih banyak kekurangan. Pemerintah Aceh akan berupaya melengkapi kebutuhan dasar penghuni secara bertahap. Mualim berharap masyarakat dapat merasa nyaman menempati hunian yang disediakan pemerintah sembari menunggu pemenuhan berbagai fasilitas yang masih dibutuhkan. Ia mengatakan pemerintah Aceh akan terus mengupayakan agar warga yang belum mendapat hunian layak juga dapat segera memperoleh tempat tinggal. Hal ini disampaikan Mualim saat meninjau hunian sementara di Kecamatan Karangbaru, Aceh Tamiang. Pada sektor pertanian, Mualim menyerahkan bantuan alat dan mesin pertanian berupa satu unit traktor The Crawler kepada Ketua Gabungan Kelompok Tani Bukit Matale. Selain itu, petani juga menerima bantuan 2 ton pupuk Nutria dari PT Pupuk Iskandar Muda. Bantuan itu diharap dapat mendukung aktivitas pertanian, meningkatkan produktivitas lahan, serta membantu petani mulihkan usaha mereka setelah terdampak bencana. Di sektor pendidikan, Mualim meninjau kondisi SMK Negeri 2 Karangbaru sekaligus melihat kesiapan bantuan perangkat komputer dari pemerintah Aceh melalui Dinas Pendidikan Aceh. Perangkat itu telah siap digunakan untuk menunjang kegiatan belajar mengajar di sekolah. Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono menarget 1.000 hingga 5.000 SPPG atau dapur MBG di seluruh Indonesia dapat menerapkan sistem prasmanan hingga akhir 2026. Hal itu disampaikan Sudaryono usai melakukan kunjungan ke SD Negeri Cop Meraja, Aceh Besar. Sudaryono mengatakan saat ini sekitar 62 SPPG telah mengikuti uji coba program MBG dengan sistem prasmanan. Dapur-dapur yang tersebar di sejumlah wilayah diantaranya Merauke, Pulau Madura, Jawa, dan Riau. Ia menyampaikan apabila uji coba berjalan tanpa kendala yang signifikan, BGN menarget perluasan penerapan sistem prasmanan hingga akhir tahun ini. Menurut Sudaryono, sistem prasmanan memiliki sejumlah keunggulan. Salah satunya terlihat dari tingkat konsumsi makanan siswa yang relatif tinggi, karena mereka dapat mengambil makanan sesuai kebutuhan dan menambah porsi jika masih tersedia. Selain itu, makanan dapat dibawa ke kelas dalam keadaan hangat, sehingga lebih segar dan nikmat saat disantap. Sudaryono menambahkan, sistem prasmanan juga dinilai dapat menjadi sasaran pendidikan bagi siswa, terutama untuk menumbuhkan kepedulian, kebersamaan, dan sikap saling melayani. Ia menegaskan pelibatan siswa dalam kegiatan makan bersama bukan berarti pekerjaan mereka secara cuma-cuma, melainkan bagian dari proses pembelajaran di sekolah. Menurutnya, praktek makan bersama yang melibatkan siswa secara bergilir juga diterapkan di sejumlah negara. Melalui kegiatan itu, siswa belajar mengantre, melayani teman, dan bersabar. Meski demikian, Sudaryono mengakui penerapan sistem prasmanan butuh kesiapan dari pihak dapur MBG maupun sekolah. Karena itu, BGN akan memprioritaskan dapur dan sekolah yang bersedia serta memiliki kemampuan untuk menerapkan sistem tersebut.

0: Dan beralih ke informasi lainnya, Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap identitas 8 tersangka baru dalam pengembangan kasus dugaan kroyok korupsi proyek pembangunan jalan di Sumatera Utara, termasuk mantan Kepala Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional Sumatera Utara, Stanley Sisero Hagatua Patinaja. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan 8 tersangka itu merupakan pihak yang sebelumnya dipanggil untuk menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih pada Rabu 7 Oktober silam. Selain Stanley, 7 tersangka lainnya adalah mantan Kepala Satker Pelaksana Jalan Nasional Wilayah 1 BPJN Sumut, Diki Erlangga dan Rahmat Parulian. Kemudian mantan pejabat pembuat komitmen pada Satker PJN Wilayah 1 Sumut, Munson Ponter Paulus Hutauruk, Faisal dan Heriandoko. 2 tersangka lainnya adalah mantan Kepala Satker PJN Wilayah 2 BPJN Sumut, T. Rahmat Saputra, serta mantan PPK pada Satker PJN Wilayah 2 BPJN Sumut, Manaik Manalu. Budi menjelaskan dari 8 tersangka yang dipanggil, hanya Munson Hutauruk yang tidak memenuhi panggilan penyidik. Sementara itu, 7 tersangka lainnya diperiksa untuk mendalami dugaan pengkondisian proyek pembangunan jalan di Sumatera Utara, serta penerimaan uang yang diduga berkaitan dengan perkara itu. KPK sendiri belum merinci dugaan perbuatan masing-masing tersangka maupun nilai uang yang diduga diterima dalam pengembangan perkara itu. Saya jeda, kami masih memiliki informasi dari mancanegara dan olahraga. Tetaplah bersama kami.
1: Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api, selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernapasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.

0: Anda kembali mendengarkan rangkaian berita ekstra, kita ke informasi mancanegara. Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman dikabarkan menggunakan istana yang dilengkapi bunker untuk berlindung di tengah serangan kelompok Houthi dari Yaman ke Riyadh. Informasi itu dilaporkan surat kabar The Wall Street Journal dengan mengutip sejumlah sumber. Dalam laporan yang diterbitkan pada Senin, Wall Street menyebut Pangeran MBS terakhir kali terlihat di depan publik 6 Oktober. Saat itu ia mendonorkan darah sebagai bagian dari dukungan terhadap program donor darah. Laporan itu juga menyebut pemerintah Arab Saudi menghadapi tantangan dalam melindungi wilayah negara yang luas dari serangan udara. Kondisi itu mendorong otoritas setempat memindahkan sejumlah baterai pertahanan udara untuk memperkuat perlindungan istana dan infrastruktur energi. Arab Saudi juga dilaporkan meminta bantuan Pakistan yang merupakan sekutu militernya, serta mencari sistem pertahanan udara dari sejumlah negara. Di tengah meningkatnya serangan, Riyadh disebut semakin pertimbangkan penyelesaian konflik dengan kelompok Houthi melalui jalur diplomatik. Kelompok Houthi dilaporkan kembali menyerang fasilitas minyak Arab Saudi sejak bentrok militer dengan pasukan pemerintah Yaman yang didukung Riyadh kembali terjadi pada pertengahan Juli 2026. Bentrok itu berlangsung setelah jeda selama 4 tahun. Dalam beberapa hari terakhir, Bandara Internasional Riyadh juga dilaporkan berulang kali menjadi sasaran serangan. Berdasarkan data otoritas penerbangan sipil Arab Saudi yang dikutip dalam laporan itu, serangan pada 10 Oktober menewaskan 12 orang dan melukai 309 lainnya. Sementara pada 11 Oktober dilaporkan serangan menewaskan 100 orang dan menyebabkan 11 orang lainnya terluka. Kita beralih ke informasi olahraga dari ajang Liga Champion. Matchday kedua Liga Champion menghadirkan sejumlah hasil berbeda pada Selasa malam hingga Rabu dini hari. Beberapa tim berhasil mengamankan kemenangan, sedangkan tim unggulan lainnya justru kehilangan poin. Barcelona mencuri perhatian lewat kemenangan 4-1 di kandang Galatasaray. Sempat berada dalam posisi tertinggal, Barcelona mampu membalikan keadaan dan menutup pertandingan dengan keunggulan 3 gol. Arsenal juga meraih hasil positif setelah menaklukkan wakil Prancis Lille. Sebaliknya, Manchester United pulang tanpa poin dari markas Atletico Madrid. Sementara Inter Milan gagal maksimalkan keuntungan bermain di kandang sendiri saat menghadapi klub Brugge. Sementara wakil Jerman Bayern Munchen turut mengalami hasil yang kurang memuaskan setelah keunggulan mereka sirna menjelang pertandingan berakhir. Informasi tadi menutup bersamaan kita pagi ini dalam rangkaian berita ekstra. Program ini bisa Anda simak setiap Senin sampai dengan Jumat mulai pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat. Saya jeda, kami akan kembali lagi dalam kilas berita ekstra. Tetaplah bersama kami.
1: Musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan resiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.

Kamu yang punya ide keren, suka menulis, dan punya cerita tentang budaya daerahmu, ada kabar seru nih. Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil mengajak kamu bergabung dalam bimbingan teknis kepenulisan berbasis konten budaya lokal. Saatnya angkat kekayaan budaya Aceh Singkil lewat tulisan, mulai dari kesenian, tradisi, kuliner, pariwisata, sampai legenda dan kearifan lokal yang wajib dikenal lebih luas. Terbuka untuk pelajar SMA, SMK sederajat, mahasiswa, pustakawan, atau pengelola perpustakaan, pegiat literasi, dan masyarakat umum. Dan ini nih yang paling menarik. Kuota terbatas loh, hanya 50 peserta. Kamu juga bakal mendapatkan sertifikat konsumsi dan biaya transportasi sesuai ketentuan kegiatan. Pendaftaran dibuka mulai 12 sampai 31 Oktober 2026. Naskah terpilih akan mengikuti rangkaian bimbingan teknis pada November dan berkesempatan dibukukan dalam antologi yang diterbitkan oleh Perpusnas Press. Jadi, jangan cuma punya cerita. Yuk tuliskan, bikin budaya Aceh Singkil makin dikenal lewat karya nyata. Untuk informasi dan petunjuk teknis, scan barcode pada poster resmi atau kunjungi media sosial Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil. Atau bisa menghubungi kontak person Zul Irfan Malau 0822-7836-3573. Tirta Nugraha 0821-6774-9779. Ayo, jadi bagian dari 50 penulis terpilih. Daftarkan diri Anda sekarang juga. Bimbingan teknis kepenulisan berbasis konten budaya lokal dari Aceh Singkil untuk Indonesia.

Banjir merupakan bencana alam yang kerap terjadi saat musim hujan. Berikut tips-tips yang bisa kamu lakukan jika di lingkungan kamu terjadi bencana banjir. Pertama, padamkan aliran listrik rumah kamu dan jauhi sumber listrik seperti stop kontak dan tiang listrik. Kedua, mengungsi ke dataran tinggi secepat mungkin bila ketinggian banjir semakin meningkat. Ketiga, amankan barang berharga seperti dokumen penting, perhiasan, dan lainnya. Dan keempat, selalu ikuti informasi darurat di lingkungan sekitar rumah.

Kamu yang punya ide keren, suka menulis, dan punya cerita tentang budaya daerahmu, ada kabar seru nih. Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil mengajak kamu bergabung dalam bimbingan teknis kepenulisan berbasis konten budaya lokal. Saatnya angkat kekayaan budaya Aceh Singkil lewat tulisan, mulai dari kesenian, tradisi, kuliner, pariwisata, sampai legenda dan kearifan lokal yang wajib dikenal lebih luas. Terbuka untuk pelajar SMA, SMK sederajat, mahasiswa, pustakawan atau pengelola perpustakaan, pegiat literasi dan masyarakat umum. Dan ini nih yang paling menarik. Kuota terbatas loh, hanya 50 peserta. Kamu juga bakal mendapatkan sertifikat konsumsi dan biaya transportasi sesuai ketentuan kegiatan. Pendaftaran dibuka mulai 12 sampai 31 Oktober 2026. Naskah terpilih akan mengikuti rangkaian bimbingan teknis pada November dan berkesempatan dibukukan dalam antologi yang diterbitkan oleh Perpusnas Press. Jadi, jangan cuma punya cerita. Yuk tuliskan, bikin budaya Aceh Singkil makin dikenal lewat karya nyata. Untuk informasi dan petunjuk teknis, scan barcode pada poster resmi atau kunjungi media sosial Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil. Atau bisa menghubungi kontak person Zul Irfan Malau 0822-7836-3573. Tirta Nugraha 0821-6774-9779. Ayo, jadi bagian dari 50 penulis terpilih. Daftarkan diri Anda sekarang juga. Bimbingan teknis kepenulisan berbasis konten budaya lokal dari Aceh Singkil untuk Indonesia.

108 Radio Extra FM di Jalan Kompleks Sumur 3 Lebutara Aceh Singkil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Jangan lupa bersyukur dan awali pagi dengan senyuman. Apa kabar Extra Mania kesayangan aku semuanya dimanapun berada ya. Kita bertemu lagi kali ini di edisi Rabu Extra Mania tanggal 14 Oktober 2026. Kita kembali mengudara lagi. Tentunya masih bersama Vina di program Digodak Sigoyang Dangdut Extra. Tentunya masih dengan genre khusus lagu dangdut Bollywood dan juga Melayu yang bakal menemani dan menghibur Extra Mania semuanya selama 2 jam ke depan sampai pukul 12 siang nanti.

ekstra. Tentunya masih dengan genre khusus lagu dangdut Bollywood dan juga Melayu yang bakal menemani dan menghibur ekstra mania semuanya selama 2 jam ke depan sampai pukul 12 siang nanti.

0: Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api. Selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.
1: Musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.

0: Oke, selamat semuanya, kita kembali lagi tentu yang masih bersama Vina di program Digodak Stika yang Dangdut. Ekstra kembali menyapa dan dari studio sudah pukul 10 lewat 44 menit melintas ya. Ini kita mau salam-salam dulu buat Ekstra Mania yang setia banget 1048, terkhusus yang lagi dengerin Vina siaran di pagi menjelang siang kali ini ya. Semoga buat Ekstra Mania semua yang hari ini sedang bekerja, sedang melakukan kegiatan itu diberikan kemudahan dan juga kelancaran ya. Tentunya kita untuk cuaca kayaknya kita masih mendoakan jangan hujan dulu deh gitu ya. Kalau ntar malam pas bobo gak apa-apa. Tapi kasihan juga yang kerja malam yang seraman ya, jangan juga gitu ya. Tapi ya gak apa-apa, sesekali hujan kan gak apa-apa gitu ya. Karena kita warga Indonesia juga butuh udara yang dingin-dingin gitu ya, supaya kepalanya dingin dan tidak mudah emosi ya seraman ya. Oke, ini ada yang request ya melalui grup WhatsApp Ekstra. Ini ada Pak Eko Ekstra Mania. Requestnya itu lagu darinya Manis Manja Terkubur Cinta ya. Tapi lagunya kosong. Oh my god. Darinya Manis Manja itu ada yang lain sih ya. Mungkin kita puterin yang judul yang lain. Ini ada yang judulnya Meneketehe, 5 menit lagi, Bete, dan juga apa nih, Jodoh ya, ada juga Jodoh nih. Pak Eko kira-kira suka yang mana ya? Kita pilihin Meneketehe aja kali ya buatnya Pak Eko. Oke deh Pak Eko, thank you ya. Dan ini salam-salamnya buatnya Mak Ati ya, Mama Gilang, Pak Tepos, Pangapak, kemudian Bang Agus ya, Mbak Fitri, Kak Nurliawati, kemudian buat semuanya tanpa disebutin, tanpa terkecuali katanya ya. Ucapan hangatnya kopi jahe, salam hangat buat semua ye. Oke ye. Buat Kak Mai selamat tugas, makanya enggak dengerin ya. Buat Kak Mai selamat bertugas katanya. Kak Mai dia lagi di rumah, dia lagi ngapain? Mungkin lagi cuci baju. Oke, terima kasih buat dia Kak, Pak Eko ya, sehat selalu. Dan buat yang seramani semuanya yang mau bergabung request lagu dan salam-salam, kita masih tunggu. Oke, sepertinya sudah ada yang mau bergabung bersama kita melalui telepon. Kita sapa dulu, ada siapa di sana? Halo, Digodak.
1: Digodak, Digoyang Dangdut.
0: Oke, assalamualaikum Pak Nosa, selamat pagi menjelang siang.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi, menjelang siang kembali anakku.
0: Oke, apa kabarnya Pak Nosa?
1: Alhamdulillah, baik-baik aja.
0: Alhamdulillah, kabarnya masih baik-baik aja. Ini masih belum pulang juga Pak Nosa?
1: Belum meeting, nanti sore baru pulang
0: ke rumah. Oh, nanti sore pulang ya.
1: Pulang lagi kemari.
0: Oke, oke. Oh, pulang ke rumah terus ntar balik lagi gitu ya?
1: Iya, sudah oh. Nanti dia bekal pulang lagi tim di sini lah Pak Nosa ini.
0: Okay. Itu Pak Nosa, Pak Nosa kalau ke kebun itu bawa bekal, itu kan sampai seminggu ya. Itu bawa bekalnya iya. Dari rumah memang untuk stok satu minggu atau pulang balik gitu. Atau ada yang nganterin gitu?
1: Itu bekal satu minggu. Kalaupun nanti ada kurang, bisa dipesan lewat tetangga kebun kita ini sih.
0: Oh iya ya, oke. Iya masih ada yang bisa dimintain tolong gitu ya, ada tetangganya. Oke, Pak Nosa kali gitu mau request lagu apa?
1: Harta dan Cinta.
0: Harta dan Cinta itu lagunya siapa Pak Nosa?
1: Hamdan ATT itu tim kalau nggak salah.
0: Hamdan ATT lagunya kosong ini Pak Nosa.
1: Kita ganti aja tim.
0: Oke boleh.
1: Kamu Evita Mala aja dulu tim. Judulnya Kumismu.
0: Evita Mala, kita cek dulu ya Kumismu. Ini jangan-jangan lagunya kosong juga nih Pak Nosa.
1: Kita ganti lagi tim. Yang penting.
0: Ya, kumismu kosong ini Pak Nosa, kumismu.
1: Dari ketahan di kaga, kalau Mbak Tidak Tentara ini Jawa Sumatera.
0: Oh, Jawa Sumatera boleh, salam-salamnya Pak Nosa.
1: Salam-salamnya buatnya Nak Kutina, mudah-mudahan sehat lalu, Bang Tati, Bang Arif, Kak Maida. Terus buatnya guru kita bersama, Pak Ali Basir, yang selalu istiqamah, Mama Karta, makan tiara subuh.
2: Oke.
1: Ah, mudah-mudahan Pak Ustaz Abu Bakar selalu sehat.
2: Amin, amin.
1: Terus ada Risma di dalam makmur pendola, putra tukang kutu, ada Pak John, Pak Salam, ada Tony juga, pendatang baru, salam kenal Bang Ton.
2: Oke.
1: Ada Mutia, ada Bang Har, ada Pak Uta Barat, ada Rindu Tumanggar, Kak Cinta, Pak Rawati, Andre Tumanggar, Mama Gilang, Bu Ati, Blok 7.
2: Okay.
1: Ada Mama Rahman, ada Mama Agus, Musliman, ada Srianto di Laibobok Tanah,
2: okay.
1: Riki juga di Cibubukong Tanah. Buat semua, semua.
2: Buat semua, semua.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Oke, okay, Xeromani ada Pak Nasa Manik di seputaran Sultan Daulat ya, yang lagi berjuang ya di kebun sampai hari ini udah seminggu lebih tuh Ekstramania. Oke, kita sapa penelpon kita selanjutnya, ada siapa di sana?
3: Halo, Digodak.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
4: Ya ini. Gambir Maulana Bakin Mardana.
2: Oh, dengan Bang Gambir Maulana, gimana kabarnya? Sehat. Oke, ini aktivitasnya lagi ngapain ini?
4: Oh, ini lagi di kebun ini, Pak.
2: Oh, lagi di kebun juga. Waduh, itu
4: ini di kebun sampai Bang Nusa tadi. Ini di kebun gambir, yang tadi kebun kelapa sawit, Pak, itu.
2: Oh iya, itu di kebunnya berhari-hari juga atau pergi pagi, iya, pulang sore gitu?
4: Iya, memang gitu.
2: Oh.
4: Masuk pagi pulang sore,
2: okay.
4: Nggak tidur di ladang.
2: Oh, tapi sering. Kalau nginap di ladang gimana? Pernah?
4: Ya pernah juga.
2: Pernah juga, tapi jarang ya.
4: Jarang-jarang, pas musim hujan.
2: Oh iya iya.
4: Nginap di ladang.
2: Itu kebunnya jauh dari ladang ya, enggak?
4: Enggak ke parah, kisar-kisar 10 km gitu lah.
2: Oh, nggak jauh, nggak terlalu jauh ya. Oke, okay, oke. Okay. Kalau gitu mau request lagu apa ini?
4: Lagunya Kana dari Mansur S. Kurat itu.
2: Judulnya apa?
4: Kana.
2: Kana. Kita cek dulu lagunya.
4: Kurasa lagu dari Mansur S itu, Kak.
2: Mansur S. Waduh, lagunya kosong ini, Kana.
4: Kosong.
2: Kosong. Mau diganti lagu yang lain? Boleh?
4: Berarti boleh yang lain. Apa ya?
2: Apa? Darinya Mansur S banyak juga ini lagu.
4: Iya, kakak aja lah nanti yang pilih.
2: Yang penting dari Mansur S gitu?
4: Iya, iya.
2: Oke, boleh. Salam-salam ya.
4: Salam-salamnya sama Kak Tina. Salam sehat.
2: Amin.
4: Selamat bekerja.
2: Oke, terima kasih.
4: Pak Maida.
2: Oke.
4: Leku si Bang Nosa tadi.
2: Oke,
4: okay. Udah akan minum kopi sini. Nah ini sedang minum kopi nih, masa-masa gambir ini.
2: Oke,
4: okay. Iya, baru Bang Andre.
2: Oke, okay.
4: Siapa Bang Bada? Kapan dia nyiar?
2: Bang Bada udah enggak menyiar lagi. Bang Bada udah resign dari radio.
4: Oh gitu.
2: Iya, Bang Bada sekarang posisinya di Sidikalang.
4: Oh, di Sidikalang tuh dia ya?
2: Iya, dia lagi di Sidikalang, lagi kerja jadi barista gitu.
4: Oh, tempat enggak perlu.
2: Iya, udah berapa ya? Udah hampir setahun deh.
4: Gitu ya.
2: Iya.
4: Nah, yang semuanya lah yang ada penyiar di Radio Estra itu.
2: Okay, sehat
4: semuanya. Selamat bekerja.
2: Oke, okay, siap.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, terima kasih. Oke, okay, Xeromania, rame banget hari ini. Ya, happy deh kalau rame kayak gini ya. Semangat aku tuh. Kita lanjutin ya, mau bacain dulu yang dari request masih melalui grup WhatsApp radio ya. Assalamualaikum Mbak, waalaikumsalam di Godak Siga yang dangdut ekstra. Mau minta lagu yang judulnya Jodoh darinya Manis Manca ya. Salam-salamnya buat emak-emak di Panan Sari dan teman-teman ekstra semuanya tanpa disebutin satu persatu. Aku pengen nyamperin teman-teman ekstra tapi gak hafal. Oke, gak apa-apa. Spesialnya buat teman-teman yang nyamperi tadi ya, buat mbaknya makasih udah dibacain. Salam dari Mama Gilang. Oke, buatnya Mama Gilang ditunggu lagunya segera meluncur.

0: pagi-pagi udah main game aja.
1: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosen, Bu.
0: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
1: Oke, Bu, ayo kita membaca.
2: Buku adalah jendela ilmu, dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aceh Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil.
3: Banjir merupakan bencana alam yang kerap terjadi saat musim hujan. Berikut tips-tips yang bisa kamu lakukan jika di lingkungan kamu terjadi bencana banjir. Pertama, padamkan aliran listrik rumah kamu dan jauhi sumber listrik seperti stop kontak dan tiang listrik. Kedua, mengungsi ke dataran tinggi secepat mungkin bila ketinggian banjir semakin meningkat. Ketiga, amankan barang berharga seperti dokumen penting, perhiasan, dan lainnya. Dan keempat, selalu ikuti informasi darurat di lingkungan sekitar rumah.
4: Bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
5: Loh, yang buang

0: Bapak kan saya, kok kamu yang sewot?
1: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
0: Bodoh amat.
2: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan. Dapat mencegah terjadinya banjir. Dapat mencegah bau tidak sedap. Dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo, selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.

Kamu yang punya ide keren, suka menulis, dan punya cerita tentang budaya daerahmu, ada kabar seru nih. Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil mengajak kamu bergabung dalam bimbingan teknis kepenulisan berbasis konten budaya lokal. Saatnya angkat kekayaan budaya Aceh Singkil lewat tulisan, mulai dari kesenian, tradisi, kuliner, pariwisata, sampai legenda dan kearifan lokal yang wajib dikenal lebih luas. Terbuka untuk pelajar SMA, SMK sederajat, mahasiswa, pustakawan, atau pengelola perpustakaan, pegiat literasi dan masyarakat umum. Dan ini nih yang paling menarik. Kuota terbatas loh, hanya 50 peserta. Kamu juga bakal mendapatkan sertifikat konsumsi dan biaya transportasi sesuai ketentuan kegiatan. Pendaftaran dibuka mulai 12 sampai 31 Oktober 2026. Naskah terpilih akan mengikuti rangkaian bimbingan teknis pada November dan berkesempatan dibukukan dalam antologi yang diterbitkan oleh Perpusnas Press. Jadi, jangan cuma punya cerita. Yuk tuliskan, bikin budaya Aceh Singkil makin dikenal lewat karya nyata. Untuk informasi dan petunjuk teknis, scan barcode pada poster resmi atau kunjungi media sosial Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil. Atau bisa menghubungi kontak person Zul Irfan Malau 0822-7836-3573. Tirta Nugraha 0821-6774-9779. Ayo, jadi bagian dari 50 penulis terpilih. Daftarkan diri Anda sekarang juga. Bimbingan teknis kepenulisan berbasis konten budaya lokal dari Aceh Singkil untuk Indonesia.

Oke, ekstraordinari semuanya. Dari studio sudah menunjukkan pukul 11:59 melintas. Kayak terasa ada 2 jam berlalu Vina menemani dan menghibur ekstramania. Sekarang waktunya Vina mau pamit undur diri. Dan tentunya besok kita masih kembali mengudara lagi di program dan di jam yang sama tentunya masih bersama Vina. Oke, deh kali gitu Vina pamit ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sampai jumpa.

Kamu yang punya ide keren, suka menulis, dan punya cerita tentang budaya daerahmu, ada kabar seru nih. Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil mengajak kamu bergabung dalam bimbingan teknis kepenulisan berbasis konten budaya lokal. Saatnya angkat kekayaan budaya Aceh Singkil lewat tulisan, mulai dari kesenian, tradisi, kuliner, pariwisata, sampai legenda dan kearifan lokal yang wajib dikenal lebih luas. Terbuka untuk pelajar SMA, SMK sederajat, mahasiswa, pustakawan, atau pengelola perpustakaan, pegiat literasi, dan masyarakat umum. Dan ini nih yang paling menarik. Kuota terbatas loh, hanya 50 peserta. Kamu juga bakal mendapatkan sertifikat konsumsi dan biaya transportasi sesuai ketentuan kegiatan. Pendaftaran dibuka mulai 12 sampai 31 Oktober 2026. Naskah terpilih akan mengikuti rangkaian bimbingan teknis pada November dan berkesempatan dibukukan dalam antologi yang diterbitkan oleh Perpusnas Press. Jadi, jangan cuma punya cerita. Yuk tuliskan, bikin budaya Aceh Singkil makin dikenal lewat karya nyata. Untuk informasi dan petunjuk teknis, scan barcode pada poster resmi atau kunjungi media sosial Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil. Atau bisa menghubungi kontak person Zul Irfan Malau 0822-7836-3573. Tirta Nugraha 0821-6774-9779. Ayo, jadi bagian dari 50 penulis terpilih. Daftarkan diri Anda sekarang juga. Bimbingan teknis kepenulisan berbasis konten budaya lokal dari Aceh Singkil untuk Indonesia.

0: apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api, selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.
1: Menang lagi.
2: Nak, pagi-pagi udah main game aja.
1: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosan, Bu.
2: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
1: Oke, Bu, ayo kita membaca.
0: Buku adalah jendela ilmu, dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aceh Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil.
3: Eh bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
4: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
3: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
4: Bodoh amat.
5: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan. Dapat mencegah terjadinya banjir. Dapat mencegah bau tidak sedap. Dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.
6: Banjir merupakan bencana alam yang kerap terjadi saat musim hujan. Berikut tips-tips yang bisa kamu lakukan jika di lingkungan kamu terjadi bencana banjir. Pertama, padamkan aliran listrik rumah kamu dan jauhi sumber listrik seperti stop kontak dan tiang listrik. Kedua, mengungsi ke dataran tinggi secepat mungkin bila ketinggian banjir semakin meningkat. Ketiga, amankan barang berharga seperti dokumen penting, perhiasan, dan lainnya. Dan keempat, selalu ikuti informasi darurat di lingkungan sekitar rumah.
7: Musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun? Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C, dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.
0: Kamu yang punya ide keren, suka menulis, dan punya cerita tentang budaya daerahmu, ada kabar seru nih. Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil mengajak kamu bergabung dalam bimbingan teknis kepenulisan berbasis konten budaya lokal. Saatnya angkat kekayaan budaya Aceh Singkil lewat tulisan, mulai dari kesenian, tradisi, kuliner, pariwisata, sampai legenda dan kearifan lokal yang wajib dikenal lebih luas. Terbuka untuk pelajar SMA, SMK sederajat, mahasiswa, pustakawan, atau pengelola perpustakaan, pegiat literasi, dan masyarakat umum. Dan ini nih yang paling menarik. Kuota terbatas loh, hanya 50 peserta. Kamu juga bakal mendapatkan sertifikat konsumsi dan biaya transportasi sesuai ketentuan kegiatan. Pendaftaran dibuka mulai 12-31 Oktober 2026. Naskah terpilih akan mengikuti rangkaian bimbingan teknis pada November dan berkesempatan dibukukan dalam antologi
7: untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit agar tubuh makin bugar.
0: Kamu yang punya ide keren, suka menulis, dan punya cerita tentang budaya daerahmu, ada kabar seru nih. Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil mengajak kamu bergabung dalam bimbingan teknis kepenulisan berbasis konten budaya lokal. Saatnya angkat kekayaan budaya Aceh Singkil lewat tulisan, mulai dari kesenian, tradisi, kuliner, pariwisata, sampai legenda dan kearifan lokal yang wajib dikenal lebih luas. Terbuka untuk pelajar SMA, SMK sederajat, mahasiswa, pustakawan, atau pengelola perpustakaan, pegiat literasi, dan masyarakat umum. Dan ini nih yang paling menarik. Kuota terbatas loh, hanya 50 peserta. Kamu juga bakal mendapatkan sertifikat konsumsi dan biaya transportasi sesuai ketentuan kegiatan. Pendaftaran dibuka mulai 12-31 Oktober 2026.

dan pegiat literasi dan masyarakat umum. Dan ini nih yang paling menarik. Kuota terbatas loh, hanya 50 peserta. Kamu juga bakal mendapatkan sertifikat konsumsi dan biaya transportasi sesuai ketentuan kegiatan. Pendaftaran dibuka mulai 12 sampai 31 Oktober 2026. Naskah terpilih akan mengikuti rangkaian bimbingan teknis pada November dan berkesempatan dibukukan dalam antologi yang diterbitkan oleh Perpusnas Press. Jadi, jangan cuma punya cerita. Yuk tuliskan, bikin budaya Aceh Singkil makin dikenal lewat karya nyata. Untuk informasi dan petunjuk teknis, scan barcode pada poster resmi atau kunjungi media sosial Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil. Atau bisa menghubungi kontak person Zul Irfan Malau 0822-7836-3573. Tirta Nugraha 0821-6774-9779. Ayo, jadi bagian dari 50 penulis terpilih. Daftarkan diri Anda sekarang juga. Bimbingan teknis kepenulisan berbasis konten budaya lokal dari Aceh Singkil untuk Indonesia.

0: Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api, selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.
1: Musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh

0: lugar.
1: Fire! Fire! Fire!
2: Yeah, menang lagi.
3: Nah, pagi-pagi udah main game aja.
2: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosen, Bu.
3: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
2: Oke, Bu, ayo kita membaca.
4: Buku adalah jendela ilmu, dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aceh Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil.
5: Banjir merupakan bencana alam yang kerap terjadi saat musim hujan. Berikut tips-tips yang bisa kamu lakukan jika di lingkungan kamu terjadi bencana banjir. Pertama, padamkan aliran listrik rumah kamu dan jauhi sumber listrik seperti sub kontak dan tiang listrik. Kedua, mengungsi ke dataran tinggi secepat mungkin bila ketinggian banjir semakin meningkat. Ketiga, amankan barang berharga seperti dokumen penting, perhiasan, dan lainnya. Dan keempat, selalu ikuti informasi darurat di lingkungan sekitar rumah.

Extra Mania sesaat lagi dari studio akan kami kumandangkan seruan azan salat fardu zuhur. Dari studio kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat fardu zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: الصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: موتيفاسي إسلامي.
2: بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu diketahui oleh kita bersama bahwa sedekah semuanya baik. Namun antara satu dengan yang lainnya berbeda keutamaan dan nilainya. Tergantung niat, kondisi orang yang bersedekah dan tergantung dari kepentingan proyek atau sasaran sedekah. Namun pendengar, di antara semua sedekah yang kita lakukan, yang paling utama dari semua itu adalah sedekah kita untuk keluarga kita. Salah satunya adalah dengan menafkahi anak dan istri, atau siapapun yang mereka berada dalam tanggungan kita. Kemudian setelah itu, barulah kepada kerabat-kerabat kita. Berkaitan dengan hal ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang tercantum di dalam Sahih Muslim: "Dinarun anfaqtahu fi sabilillah, wa dinarun anfaqtahu fi raqabatin, wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskinin, wa dinarun anfaqtahu ala ahlik, a'zamuha ajran alladhi anfaqtahu ala ahlika." Ada dinar yang kamu infakkan di jalan Allah. Ada dinar yang kamu infakkan untuk memerdekakan budak. Dan ada dinar yang kamu sedekahkan kepada orang miskin. Namun, dinar yang kamu keluarkan untuk keluargamu, ini lebih besar pahalanya. Oleh karena itu pendengar, ketika kita memberikan nafkah kepada keluarga kita, baik sandang, pangan dan papan, ini merupakan sedekah kita yang bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang itu berpahala besar. Selain itu pendengar, kita juga dianjurkan untuk bersedekah kepada kerabat-kerabat kita. Pendengar yang berbahagia, disebutkan di dalam Sahih Bukhari dan Muslim bahwa Abu Talha radhiyallahu anhu memiliki kebun kurma yang sangat indah dan sangat ia cintai. Namanya Bayruha. Ketika turun Quran surat Ali Imran ayat 92 yang berbunyi, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Maka Abu Talha mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan bahwa Bayruha diserahkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam untuk dimanfaatkan sesuai kehendak beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyarankan agar ia membagikan kebun Bayruha kepada kerabatnya. Maka Abu Talha melakukan apa yang disarankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan membagikannya untuk kerabat-kerabatnya dan keponakannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "As-shadaqatu 'alal miskini shadaqatun wa hiya 'ala dzirahimi isnatani. Shadaqatun wasilatun." Bersedekah kepada orang miskin adalah satu sedekah, dan bersedekah kepada kerabat ada dua kebaikan, yakni sedekah dan silaturahim. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad, Nasa'i, Ibnu Majah, dan Hakim. Dan juga harus menjadi catatan pendengar, bahwa kita hendaknya mencoba menyambung kekerabatan dengan kerabat yang menyimpan permusuhan kepada kita. Salah satunya, dengan jalan bersedekah. Hal ini sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dimuat di dalam Musnad Imam Ahmad. Afdhalu shadaqah as-shadaqatu 'ala dirrahimil qashih. Sedekah yang paling utama adalah bersedekah kepada kerabat yang memendam permusuhan. Pendengar, selain bersedekah kepada kerabat, sedekah jariah juga termasuk sedekah yang paling utama. Sedekah jariah adalah sedekah yang pahalanya akan terus mengalir meskipun ia telah meninggal. Berkaitan dengan hal ini pendengar, ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang berbunyi, "Idza matal insan in qata anhu amaluhu illa min shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu." Apabila cucu Adam telah meninggal, maka terputuslah seluruh amalnya kecuali tiga perkara. Sedekah jariahnya, ilmu yang dimanfaatkannya, atau anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Dan termasuk sedekah jariah adalah wakaf, pembangunan masjid, madrasah, pengadaan sarana air bersih, penggalian sumur, menanam pohon agar buahnya dapat dimanfaatkan banyak orang, serta proyek-proyek lain yang itu dimanfaatkan secara berkelanjutan oleh manusia. Baiklah pendengar, itulah tadi pemaparan tentang sedekah yang paling utama. Semoga hal ini bisa memotivasi kita untuk lebih giat lagi dan memiliki semangat yang tinggi untuk kita bersedekah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kamu yang punya ide keren, suka menulis, dan punya cerita tentang budaya daerahmu, ada kabar seru nih. Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil mengajak kamu bergabung dalam bimbingan teknis kepenulisan berbasis konten budaya lokal. Saatnya angkat kekayaan budaya Aceh Singkil lewat tulisan, mulai dari kesenian, tradisi, kuliner, pariwisata, sampai legenda dan kearifan lokal yang wajib dikenal lebih luas. Terbuka untuk pelajar SMA, SMK sederajat, mahasiswa, pustakawan, atau pengelola perpustakaan, pegiat literasi, dan masyarakat umum. Dan ini nih yang paling menarik. Kuota terbatas loh, hanya 50 peserta. Kamu juga bakal mendapatkan sertifikat konsumsi dan biaya transportasi sesuai ketentuan kegiatan. Pendaftaran dibuka mulai 12 sampai 31 Oktober 2026. Naskah terpilih akan mengikuti rangkaian bimbingan teknis pada November dan berkesempatan dibukukan dalam antologi yang diterbitkan oleh Perpusnas Press. Jadi, jangan cuma punya cerita. Yuk tuliskan, bikin budaya Aceh Singkil makin dikenal lewat karya nyata. Untuk informasi dan petunjuk teknis, scan barcode pada poster resmi atau kunjungi media sosial Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil. Atau bisa menghubungi kontak person Zul Irfan Malau 0822-7836-3573, Tirta Nugraha 0821-6774-9779. Ayo, jadi bagian dari 50 penulis terpilih. Daftarkan diri Anda sekarang juga. Bimbingan teknis kepenulisan berbasis konten budaya lokal dari Aceh Singkil untuk Indonesia.

0: Pagi-pagi udah main game aja.
1: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosen, Bu.
0: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
1: Oke, Bu, ayo kita membaca.
2: Buku adalah jendela ilmu, dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aceh Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil.

0: Eh bro, kalau habis maghrib ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
1: Bodoh amat.
2: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan, dapat mencegah terjadinya banjir, dapat mencegah bau tidak sedap, dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Islamania. Salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa dengar bareng Haris di program Extra Relax Time.

edisi 14 hari Rabu ya, tanggal 14 hari Rabu tanggal 14 Oktober 2026. Dengan keadaan cuaca siang ini masih aman, masih bisa beraktivitas keluar outdoor ya, lapangan ya, masih belum, masih aman lah, cerah ya alhamdulillah, tapi enggak tahu nanti gimana. Yang penting Estronia semua dimanapun kamu berada, semoga sehat selalu. Aktivitasnya juga semoga berjalan dengan lancar. Amin ya rabbal alamin.

0: itu.
1: Hey, teman-teman semua yang pengen bergabung, request lagu, salam-salamnya. Nih, sana giliran kamu. Ya, ini kabarnya, ya, asap Kalimantan sudah sampai ke Medan, kabarnya udah gelap, ya. Dan kabarnya juga asapnya Kalimantan itu udah sampai ke Aceh Singkil. Apakah Isra'onia semuanya merasakan? Wah, gawat kita nih. Ya, jadi kalau memang udah sampai sini pakai masker kalau Isra'onia semuanya jalan keluar ya. Yang kasihan ini anak-anak, ya kan, yang masih bayi-bayi. Wah, gimana ini? Ayo dong, ya. Cepat padamkan, selesaikan tuh masalah asap nih Isra'onia semuanya ya. Untuk pemerintah-pemerintah pusat, asap coba.

0: Ya, ini kita ada yang bergabung melalui telepon, kita coba sapa. Assalamualaikum, selamat siang Ekstra.
1: Waalaikumsalam, selamat siang.
0: Ada Bang Putra. Gimana kabar, sehat Bang Putra?
1: Alhamdulillah, faktor cuaca kurang menyakinkan.
0: Faktor cuaca, ini kabar Bang Putra nih, arisannya.
1: Alhamdulillah, kurang juga sehat.
0: Kurang sehat ini. Juga. Berarti...
1: Karena ini kabut asap tebal.
0: Sudah sampai berarti, kesubuh salam juga ya.
1: Wah. Luar biasa, luar biasa.
0: Sudah sampai ke Aceh. Asap Kalimantan ini ya.
1: Iya, luar biasa.
0: Oke, semoga baik-baik aja Bang Putra. Kalau keluar pakai masker Bang Putra.
1: Itulah, ada.
0: Iya, supaya pernapasan juga lancar ya.
1: Insyaallah. Memang
0: selalu lah ya.
1: Kabut itu ngeri juga ya.
0: Asap bukan kabut, asap.
1: Iya, kabut asap ini, asap yang tebal ini.
0: Iya, gara-gara kebakaran Kalimantan itu.
1: Iya, udah akan menyelimuti.
0: Iya.
1: Seluruh Aceh kena ini.
0: Asli.
1: Iya, bukan kita aja. Aceh Tenggara pun kena katanya ini.
0: Banyak udah kena semua Medan, udah kemana-mana asapnya ini ya.
1: Iya memang.
0: Kalau angin nggak punya KTP juga kan?
1: Iya, angin ini ngeri. Pernah tadi ku tengok di TV One, seluruh rumah kena katanya.
0: Iya, udah itu lah, udah kemana-mana. Oke deh, mau request lagu apa nih Bang Putra?
1: Yang kemarin udah dapat belum?
0: Udah diputar juga kan kemarin?
1: Hah?
0: Udah diputar kemarin.
1: Gak pernah dengar Bang Putra yang...
0: Gak dengerin radio berarti?
1: Netizen kemarin ya?
0: Iya, selingkuh. Udah diputar kemarin.
1: Siapa mau cari?
0: Harus lah. Berapa lagu itu?
1: Aku harus... kata kemarin sih gak ada.
0: Iya, cuman udah bisa lagi. Kan udah harus siarkan juga. Sudah bisa. Harus bakal putar. Gak dengerin berarti Bang Putra nih.
1: Enggak. Karena apa semalam itu hujan.
0: Belum terlalu hujan kalau siang enggak?
1: Hah?
0: Belum terlalu hujan kalau siang.
1: Hujan luar biasa. Kemarin itu hujannya atau Bang Putra nelpon radio itu ada juga lah turun hujannya, tapi enggak lebat kali.
0: Okay.
1: Tapi kita ketengah udah ada.
0: Tuk. Oke deh. Lagu apa jadinya hari ini?
1: Itu tadi Let's Keep In tadi.
0: Oke, salam-salamnya kalau
1: karena kan itu kesukaan Bang Putra juga kalau itu.
0: Baik.
1: Lagu tahun 2010 itu kan?
0: Iya.
1: Iya, betul sekali.
0: Salam-salamnya.
1: Salamnya buatnya Bang Haji Arif. Yang tadi siapa tuh dari Facebook?
0: Ah, belum ada, baru perdana Bang Putra nih.
1: Oh gitu. Yep. Berarti mendapatkan hadiah sepeda motor.
0: Dapat gelas.
1: Kenapa manik?
0: Terus?
1: Ya. Buatnya Bang Sahat ke Baki jadi malam.
0: Oke.
1: Buatnya Pak John. Bang Boy.
0: Oke.
1: Baru kakek Uta Barat. Kak Mai dan senar kecilnya, buatnya yang pengantin baru, Kak Urma, Kak Nanya, Kak Alua, Kak Rianti, buatnya Mama Agus, Mama Iwan, Mama Gilang, Mama Rahman, Bang Tony di Gunung Lagan, Bang Boy, Bang Har, semuanya lah dibungkus satu persatu.
0: Okay.
1: Yang mana kita pada jaga dengan Bang Boy.

0: Nah, ini lagi pilih juga ini karena cuaca pun enggak menyenangkan.
1: Semoga cepat sembuh ya Bang Putra ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Putra, merequest lagu dari Nyalesi Band yang berjudul Selingkuh. Kita coba langsung putar aja nih requestannya Bang ya. Mana dia nih? Ah, ini dia.

Extramania sesaat lagi dari studio akan kami kumandangkan seruan azan salat fardu asar. Dari studio kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat fardu asar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Allah subhanahu wa ta'ala memuji dalam kitabnya yang mulia orang-orang yang mendirikan salat dengan baik serta menjanjikan untuk mereka surga. Salat merupakan hak Allah subhanahu wa ta'ala yang sangat agung dan ibadah yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat. Seorang muslim yang menjaga salatnya dengan sungguh-sungguh, maka ia dalam kebaikan. Salah satu syarat sahnya salat adalah menghadap kiblat. Jika seorang yang sedang salat menoleh ke kanan atau ke kiri dengan memalingkan badannya, maka salatnya batal. Bagaimana jika menoleh dengan kepalanya saja? Hal ini pernah ditanyakan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menjawab bahwa itu adalah curian syaitan dari salat seseorang, yakni syaitan mempengaruhi dan membisiki seorang yang sedang salat agar menoleh ke kanan atau ke kiri sehingga salat orang tersebut cacat dan tidak sempurna serta pahalanya berkurang. Jadi, menoleh dalam salat adalah salah satu tipu daya syaitan yang wajib kita waspadai dan kita hindari agar salat kita sempurna. Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perihal menoleh di waktu salat. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: "Huwa ikhtilasun yakhtalisuhu asy-syaitanu min salatil 'abd."
0: Menoleh itu adalah sambaran yang dilakukan oleh syaitan dalam salat seseorang. Hadis riwayat Bukhari. Inilah salah satu larangan dalam salat, yaitu menoleh. Dan menoleh ada dua macam. Yang pertama, menoleh dengan kepala atau memalingkan leher. Yang kedua, menoleh dengan hati, yakni hatinya berpaling dari Allah subhanahu wa ta'ala ketika salat dan terlintas pikiran-pikiran tentang dunia atau urusan lain yang tidak ada kaitannya dengan salat. Menoleh dengan hati ini lebih terlarang dalam salat dan lebih merusak salat seseorang. Oleh karena itu, hendaknya kita semua berupaya untuk menghadirkan hati dalam salat, khusyuk dan tidak menoleh, baik dengan fisik atau dengan hati. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufiknya kepada kita.

Extraordinary semuanya. Jangan lupa pakai masker kalau keluar jalan Extraordinary, karena kabar asap Kalimantan sudah sampai ke Aceh Singkil. Dan ya, sehat-sehat selalu, hati-hati di jalan. Haris pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai jumpa.

Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api. Selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernapasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.

tasya balige tarudung laguwati persea nang manoktor ninna nasida atok permusik nami baik kamu maju lagu sinanggar tullo bae musike.

0: Oke, okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang masih dari jalan kompleks lapangan Meriam Sipoli nomor 3 Leput Raja Singkil.
1: Cukup bayangkan.
0: Ya, edisi Rabu 14 Oktober 2026 ya. Tentunya masih bareng Kamaida BW dan juga di program NND Nuansa Nada Daerah ya. Ini yang pastinya bakalan nemenin para pendengar sampai tepat di pukul 6 sore nanti ya. Selamat sore banyak kamu yang lagi beraktivitas sore. Semoga aktivitasnya lancar dan silakan ini buat yang mau bergabung yang tunggu request lagu-lagu daerah. Kita masih tunggu di nomor yang sama di 08116481048. Juga bisa nge-request lagu dari WA-nya radio di nomor yang sama juga, serta bisa nge-request lagu dari Facebook dan Instagramnya Radio Sreya.

Okay, kita balik lagi. Tentunya masih di program NND Nuansa Nada Daerah dan jelas masih bareng ke Maidah ya, dan juga di studio sudah pukul 16:32 melintas. Jadi silakan ini buat yang mau bergabung, kita tunggu di nomor yang sama ya, di 08 1164 81048. Sambil nunggu penelpon, kita bacain dulu yang udah request lagu dari WA-nya radio yang katanya assalamualaikum kakak, waalaikumsalam. Ini William minta lagu Bungsu Rusa, salam buat istri dan keluarga, buat kakak semoga sehat selalu. Oke, okay. Tunggu lagu, nanti bakalan next special buatnya William.

0: Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api, selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.
1: Musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit agar tubuh makin bugar.

0: Pagi-pagi udah main game aja.
1: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosen, Bu.
0: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
1: Oke, Bu. Ayo kita membaca.
2: Buku adalah jendela ilmu, dan membaca adalah kuncinya.

Mari jadikan generasi Aceh Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil.

0: pagi-pagi udah main game aja.
1: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosen, Bu.
0: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
1: Oke, Bu. Ayo kita membaca.
2: Buku adalah jendela ilmu, dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aci Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aci Singkil.

0: Buku adalah jendela ilmu, dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aceh Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil.
1: Eh bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
2: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
1: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
2: Bodoh amat.
3: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan. Dapat mencegah terjadinya banjir. Dapat mencegah bau tidak sedap. Dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.
4: Banjir merupakan bencana alam yang kerap terjadi saat musim hujan. Berikut tips-tips yang bisa kamu lakukan jika di lingkungan kamu terjadi bencana banjir. Pertama, padamkan aliran listrik rumah kamu dan jauhi sumber listrik seperti stop kontak dan tiang listrik. Kedua, mengungsi ke dataran tinggi secepat mungkin bila ketinggian banjir semakin meningkat. Ketiga, amankan barang berharga seperti dokumen penting, perhiasan, dan lainnya. Dan keempat, selalu ikuti informasi darurat di lingkungan sekitar rumah.

Kamu yang punya ide keren, suka menulis, dan punya cerita tentang budaya daerahmu, ada kabar seru nih. Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil mengajak kamu bergabung dalam bimbingan teknis kepenulisan berbasis konten budaya lokal. Saatnya angkat kekayaan budaya Aceh Singkil lewat tulisan, mulai dari kesenian, tradisi, kuliner, pariwisata, sampai legenda dan kearifan lokal yang wajib dikenal lebih luas. Terbuka untuk pelajar SMA, SMK sederajat, mahasiswa, pustakawan, atau pengelola perpustakaan, pegiat literasi, dan masyarakat umum. Dan ini nih yang paling menarik. Kuota terbatas loh, hanya 50 peserta. Kamu juga bakal mendapatkan sertifikat konsumsi dan biaya transportasi sesuai ketentuan kegiatan. Pendaftaran dibuka mulai 12 sampai 31 Oktober 2026. Naskah terpilih akan mengikuti rangkaian bimbingan teknis pada November dan berkesempatan dibukukan dalam antologi yang diterbitkan oleh Perpusnas Press. Jadi, jangan cuma punya cerita. Yuk tuliskan, bikin budaya Aceh Singkil makin dikenal lewat karya nyata. Untuk informasi dan petunjuk teknis, scan barcode pada poster resmi atau kunjungi media sosial Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil. Atau bisa menghubungi kontak person Zul Irfan Malau 0822-7836-3573. Tirta Nugraha 0821-6774-9779. Ayo! Jadi bagian dari 50 penulis terpilih. Daftarkan diri Anda sekarang juga. Bimbingan teknis kepenulisan berbasis konten budaya lokal dari Aceh Singkil untuk Indonesia.

0: Loh, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
1: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
0: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
1: Bodoh amat.
2: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan. Dapat mencegah terjadinya banjir. Dapat mencegah bau tidak sedap. Dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo, selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.

Extra Maria sesaat lagi dari studio akan kami kumandangkan seruan azan salat fardu maghrib. Dari studio kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat fardu maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

55 dan 56 yang berbunyi, dan janganlah kalian membuat kerusakan di muka bumi sesudah Allah Subhanahu wa taala memperbaikinya, dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut tidak akan diterima dan harapan akan dikabulkan. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Pendengar, di dalam ayat ini Allah memerintahkan kita untuk berdoa dengan semelantang. Selain itu pendengar, salah satu adab dalam berdoa adalah memohon atau meminta dengan menggunakan nama-nama Allah SWT. Memiliki nama-nama yang sangat indah, yakni al-asma. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah beberapa dalil dari Al-Qur'an tentang perintah berdoa. Yang hal ini tentu menjadi bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala meminta kita atau memerintahkan kita untuk senantiasa berdoa kepadanya. Jika kita tidak melaksanakannya, berarti kita telah bermaksiat dan menentang perintah Allah Subhanahu wa taala. Semoga pemaparan ini bisa memotivasi kita untuk senantiasa berlomba-lomba dalam kebaikan dan memberi keyakinan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa mendengar apa-apa yang keluar dari mulut kita, yakni berupa lantunan doa dan permohonan, permintaan yang kita panjatkan kepadanya. Wallahu a'lam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dengan sudah berhau belakang. Jika kamu beriman dan bertakwa, Allah akan berikan pahala kepadamu dan tidak akan meminta harta bendamu. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu sangka? Dan memohon ampun kepada Allah.

Extra Mania sesaat lagi dari studio akan kami kumandangkan seruan azan salat fardu isya. Dari studio kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat fardu isya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tahukah Anda bahwa ada amalan yang pahalanya sebagaimana pahala haji dan umrah? Amalan apakah itu? Amalan ini adalah duduk berzikir selepas salat subuh hingga datangnya waktu isyraq. Isyraq sebenarnya termasuk waktu salat duha, namun ia dikerjakan di awal waktu. Berkaitan dengan keutamaan amalan ini pendengar, ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Tabrani bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla salata subhi fi masjidi jama'ah yasbutu fihi hatta yusalliya subhata dhuha kana ka ajri haj aw mu'tamarin tammah hajjatuhu wa umratuhu." Barang siapa yang mengerjakan salat subuh dengan berjamaah di masjid, kemudian ia tetap berdiam di masjid sampai ia melaksanakan salat sunnah duha, maka ia sebagaimana mendapatkan pahala orang yang berhaji atau berumrah secara sempurna.

musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun, ah? Jangan lupa bawa air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan resiko terkena penyakit. Vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.

Kamu yang punya ide keren, suka menulis, dan punya cerita tentang budaya daerahmu, ada kabar seru nih. Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil mengajak kamu bergabung dalam bimbingan teknis kepenulisan berbasis konten budaya lokal. Saatnya angkat kekayaan budaya Aceh Singkil lewat tulisan, mulai dari kesenian, tradisi, kuliner, pariwisata, sampai legenda dan kearifan lokal yang wajib dikenal lebih luas. Terbuka untuk pelajar SMA, SMK sederajat, mahasiswa, pustakawan atau pengelola perpustakaan, pegiat literasi dan masyarakat umum. Dan ini nih yang paling menarik. Kuota terbatas loh, hanya 50 peserta. Kamu juga bakal mendapatkan sertifikat konsumsi dan biaya transportasi sesuai ketentuan kegiatan. Pendaftaran dibuka mulai 12 sampai 31 Oktober 2026. Naskah terpilih akan mengikuti rangkaian bimbingan teknis pada November dan berkesempatan dibukukan dalam antologi yang diterbitkan oleh Perpusnas Press. Jadi, jangan cuma punya cerita. Yuk tuliskan, bikin budaya Aceh Singkil makin dikenal lewat karya nyata. Untuk informasi dan petunjuk teknis, scan barcode pada poster resmi atau kunjungi media sosial Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil. Atau bisa menghubungi kontak person Zul Irfan Malau 0822-7836-3573. Tirta Nugraha 0821-6774-9779. Ayo, jadi bagian dari 50 penulis terpilih. Daftarkan diri Anda sekarang juga. Bimbingan teknis kepenulisan berbasis konten budaya lokal dari Aceh Singkil untuk Indonesia.

Kamu yang punya ide keren, suka menulis, dan punya cerita tentang budaya daerahmu, ada kabar seru nih. Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil mengajak kamu bergabung dalam bimbingan teknis kepenulisan berbasis konten budaya lokal. Saatnya angkat kekayaan budaya Aceh Singkil lewat tulisan, mulai dari kesenian, tradisi, kuliner, pariwisata, sampai legenda dan kearifan lokal yang wajib dikenal lebih luas. Terbuka untuk pelajar SMA, SMK sederajat, mahasiswa, pustakawan, atau pengelola perpustakaan, pegiat literasi dan masyarakat umum. Dan ini nih yang paling menarik. Kuota terbatas loh, hanya 50 peserta. Kamu juga bakal mendapatkan sertifikat konsumsi dan biaya transportasi sesuai ketentuan kegiatan. Pendaftaran dibuka mulai 12 sampai 31 Oktober 2026. Naskah terpilih akan mengikuti rangkaian bimbingan teknis pada November dan berkesempatan dibukukan dalam antologi yang diterbitkan oleh Perpusnas Press. Jadi, jangan cuma punya cerita. Yuk tuliskan, bikin budaya Aceh Singkil makin dikenal lewat karya nyata. Untuk informasi dan petunjuk teknis, scan barcode pada poster resmi atau kunjungi media sosial Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil. Atau bisa menghubungi kontak person Zul Irfan Malau 0822-7836-3573. Tirta Nugraha 0821-6774-9779. Ayo, jadi bagian dari 50 penulis terpilih. Daftarkan diri Anda sekarang juga. Bimbingan teknis kepenulisan berbasis konten budaya lokal dari Aceh Singkil untuk Indonesia.

musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun? Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.

Kamu yang punya ide keren, suka menulis, dan punya cerita tentang budaya daerahmu, ada kabar seru nih. Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil mengajak kamu bergabung dalam bimbingan teknis kepenulisan berbasis konten budaya lokal. Saatnya angkat kekayaan budaya Aceh Singkil lewat tulisan, mulai dari kesenian, tradisi, kuliner, pariwisata, sampai legenda dan kearifan lokal yang wajib dikenal lebih luas. Terbuka untuk pelajar SMA, SMK sederajat, mahasiswa, pustakawan atau pengelola perpustakaan, pegiat literasi dan masyarakat umum. Dan ini nih yang paling menarik. Kuota terbatas loh, hanya 50 peserta. Kamu juga bakal mendapatkan sertifikat konsumsi dan biaya transportasi sesuai ketentuan kegiatan. Pendaftaran dibuka mulai 12 sampai 31 Oktober 2026. Naskah terpilih akan mengikuti rangkaian bimbingan teknis pada November dan berkesempatan dibukukan dalam antologi yang diterbitkan oleh Perpusnas Press. Jadi, jangan cuma punya cerita. Yuk tuliskan, bikin budaya Aceh Singkil makin dikenal lewat karya nyata. Untuk informasi dan petunjuk teknis, scan barcode pada poster resmi atau kunjungi media sosial Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil. Atau bisa menghubungi kontak person Zul Irfan Malau 0822-7836-3573. Tirta Nugraha 0821-6774-9779. Ayo, jadi bagian dari 50 penulis terpilih. Daftarkan diri Anda sekarang juga. Bimbingan teknis kepenulisan berbasis konten budaya lokal dari Aceh Singkil untuk Indonesia.

sayang dengan keluarga, bangunkan untuk salat subuh, karena salat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Simak program Mutiara Subuh di Radio Extra FM setiap Senin sampai dengan Sabtu pukul 6 sampai dengan 7 waktu Indonesia Barat bersama saya Ustadz Ali Basir, Sarjana Agama, Magister Pendidikan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Subuh, dakwah Islam, amar ma'ruf nahi mungkar.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hilang arah dalam kesendirian.
0: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain.
1: Terus berharap.
0: Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al min ladunka sultanan nasira. Wa qul ja'al haqqu wa zaqal batil innal batila kana zahuqa.
1: You commit one more mistake.
0: Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ikhsamaniya para pencinta acara Mutiara Subuh, dimana meninggalkan acara ini, bersyukur kita kepada Allah dan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kembali kita mengudara di pagi hari ini di program Mutiara Subuh di edisi hari Kamis ya, 4 Jumadil Awal 1448 Hijriah, bertepatan dengan 15 Oktober 2026, bersama saya Ustadz Ali Basir, Sarjana Agama Magister Pendidikan Islam. Ekstramnya ini acara Mutiara Subuh, langsung kita mengudara dari Komplek Lapang Meriam Sipoli nomor 3 Rimo Gunung Meriah Cisinggil. Insyaallah. Bagi yang belum melaksanakan salat subuh ya, segera bangun melaksanakan salat subuh. Untuk aja single salat subuh kita jam 5 kurang 2 menit lebih kurang ya. Hari ini sudah menunjukkan jam 6 kurang 8 menit, itu bertanda yang belum melaksanakan salat subuh sudah terlambat hampir 1 jam ya. Sayang dengan istri, sayang dengan anak, sayang dengan keluarga, sayang dengan umat Islam. Bangunkan tuh salat subuh, karena salat subuh tuh disaksikan oleh malaikat. Janganlah kita menjadi orang munafik ya, karena orang munafik itu susah sekali bangun salat subuh. Asqala salatul munafiqina salatul isya wa salatul fajri. Salat yang terberat bagi orang munafik, salat isya dan salat subuh. Ekstrama bagi yang sudah melaksanakan salat subuh ya, sudah berzikir, sudah berdoa, sudah baca Quran atau sudah melaksanakan aktivitas di pagi hari ini, semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah ya, apapun yang kita kerjakan di muka bumi ini, semuanya dalam rangka beribadah kepada Allah, mencari keridhaan Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia kata Allah kecuali hanya untuk beribadah kepada-Ku. Al-Qur'an surat Az-Zariyat ayat 56. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah Tuhan semesta alam. Al-Qur'an surat Al-An'am ayat 162. Ekstramnya langsung saya dari Komplek Lapang Meriam Sipoli nomor 3 Rimo Gunung Meriah Cisinggil. Inilah cara Mutiara Subuh ya, bersama saya Ustadz Ali Basir, Sarjana Agama Magister Pendidikan Islam. Kita buka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim.

0: Ekstramania para penyinta acara Mutiara Subuh di mana mendengarkan acara ini, kembali kita mengudara di pagi hari ini di program Mutiara Subuh dakwah Islam Amar Ma'ruf Nahi Munkar. Sejak 1 Ramadan ya, 1429 Hijriah, 1 September 2008. Ekstramania, kita lanjutkan kajian kita kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah ini. Bagian yang ke-16, pesan Nabi kepada umat sekitar harta. Kita lanjutkan ya. Nah, sebelum kita lanjutkan, kita bacakan dulu ayat Quran dan hadis Rasulullah sebagai pendahulu di acara kita.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: fiddah wal khaylil musawwamati wal an'ami wal haf dhalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab.
1: Aku berlindung kepada Allah, jauh dari godaan setan yang terkutuk, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul serta dan ulil amri di antara kamu, pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul, Al-Quran dan Sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Al-Quran surat An-Nisa ayat 59. Dalam surat lain Allah Ta'ala berfirman, dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik, yaitu sorga. Al-Quran surat Ali Imran ayat 14. Rasulullah Mama bersabda an Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu ummati yadkhulunal jannah ila man aba qila wa man ya'ba ya Rasulullah qala man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Rawahu Bukhari. Diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu berkata bahwasanya Rasulullah Mama bersabda, semua umatku masuk surga kecuali orang yang tak mau. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapa yang tak mau itu? Kata Rasulullah, man ato'ani dakhalal jannah, wa man asani faqad aba. Siapa yang taat kepadaku, dia masuk surga. Siapa mendurakaiku, berarti dia tak mau ke surga. Baginya neraka. Imam Bukhari meriwayatkan. Eksamennya, jangan kemana-mana, kita akan sambung setelah yang berikut ini. Selamatnya para penyinta acara Mutiara Sufi, di mana mendengarkan acara ini, kembali kita lanjutkan kajian kita ya. Masih dalam kajian ya, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah ini. Nah, bagian ke-16, pesan Nabi kepada umat sekitar harta. Selamatnya kita sudah panjang lebar tentang kajian tentang harta ya. Nah, termasuk juga dalam hidup dan kehidupan, Allah titipkan kepada kita harta berupa uang, berupa emas ya, binatang ternak. Kan Quran mengingatkan kepada kita, zuyyina lin-nasi hubbus syahwat minan nisa'i wal banini wal qanatiril muqantari minaz-zahabi wal fiddah wal khaylil musawwamati wal an'am wal hars. Dzalika mataul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingininya, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia dan di sisi Allah tempat kembali yang baik, yaitu surga. Surat An-Nisa Ali Imran ayat 14. Islamnya kita sudah sampaikannya, jangan menjadi hamba harta, jangan menjadi hamba dinar, jangan menjadi hamba dirham, jangan menjadi hamba khamisah pakaian sutra. Tapi jadilah hamba Allah yang dititipkan oleh Allah harta. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan dari apa-apa yang kami rezekikan ya nafkahkan, termasuk zakat, infak, sedekah. Jadilah pribadi-pribadi yang pemurah, dermawan. Mari kita baca seramannya beberapa pesan Quran dan hadis Nabi ini tentang agar setiap pribadi kita, terutama yang dititipkan harta ya, untuk menjadi pribadi yang pemurah, dermawan, senang membelanjakan hartanya di jalan Allah. Yakinkan diri kita, wa ma anfaqtum min shay'in fahuwa yukhlifuhu. Ini janji Allah. Dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya. surat Saba ayat 39. Jadi jangan khawatir, kita suka bersedekah, suka membantu orang dengan harta kita, suka menolong orang dengan yang dia Allah berikan kepada kita. Kita tolong tidak akan mengurangi harta, bertambah Allah akan ganti. Bagaimana cara Allah menggantinya? Mungkin badan makin sehat, usia panjang dalam ketaatan kepada Allah, rumah tangga sakinah mawaddah warahmah, itu kan cara Allah menggantinya itu. Anak soleh dan soleha, keturunan soleh dan soleha, ya banyak cara Allah menggantinya. Wa ma anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifuhu. Dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya. Surat Saba ayat 39. Wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum wa ma tunfiquna illa ibtigha wajhillah wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaikum wa antum la tuzlamun. Ini janji Allah kepada kita, terutama bagi anda yang suka bersedekah, ya, yang suka menolong orang dengan hartanya, yang membantu orang dengan tenaganya, yang membantu orang dengan hartanya. Allah mengingatkan, dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan di jalan Allah, maka pahalanya itu untuk kamu sendiri. Catat tuh. Nah, jadi pahala kebaikannya akan kembali untuk dirinya. Nah, lanjutan ayat ya. Kata Quran ini, tolong orang dengan yang dia Allah berikan kepada kita, kita tolong tidak akan mengurangi harta, bertambah Allah akan ganti. Bagaimana cara Allah menggantinya? Mungkin badan makin sehat, usia panjang dalam ketaatan kepada Allah, rumah tangga sakinah mawaddah warahmah, itu kan cara Allah menggantinya itu. Anak soleh dan soleha, keturunan soleh dan soleha, ya banyak cara Allah menggantinya. Wa ma anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifuhu. Dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya. Surat Saba ayat 39. Wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum wa ma tunfiquna illa ibtigha wajhillah wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaikum wa antum la tuzlamun. Ini janji Allah kepada kita, terutama bagi anda yang suka bersedekah, ya, yang suka menolong orang dengan hartanya, yang membantu orang dengan tenaganya, yang membantu orang dengan hartanya. Allah mengingatkan, dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan di jalan Allah, maka pahalanya itu untuk kamu sendiri. Catat tuh. Nah, jadi pahala kebaikannya akan kembali untuk dirinya. Nah, lanjutan ayat ya. Kata Quran ini, Quran ini. Janganlah kamu membelanjakan sesuatu melainkan kena mencari keridhaan Allah. Jadi kalau kita belanjakan harta kita, cari ridha Allah, ya, bukan ridha manusia. Apalah arti ridha manusia, ya, sebatas pujian, sebatas sanjungan. Tapi kita akan cari dalam amal itu ridha Allah. Kalau Allah sudah ridha, semua yang kita lakukan mudah, semua yang kita lakukan bernilai pahala, semua yang kita lakukan itu bernilai amal soleh, ya. Jadi termasuk menjadi amal jariah ketika dia telah wafat. Nah, kita ulang kembali ya. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan di jalan Allah, maka pahalanya untuk kamu sendiri. Janganlah kamu membelanjakan sesuatu melainkan karena mencari keridhaan Allah. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan, niscaya kamu akan diberi pahalanya dengan cukup. Sedangkan kamu sedikit pun tidak akan dirugikan atau dianiaya. Surah Al-Baqarah 272. Jadi kalau kita memberi, tangan di atas, tangan kanan memberi, tangan kiri tidak tahu, ya, tangan di atas lebih mulia dari tangan di bawah, artinya suka memberi, suka memberi, suka memberi. Nah, suka memberi. Nah, jadi sama jadilah kita pribadi-pribadi yang suka memberi, ya, bersedekah, berimpak zakat, impak sedekah, wakaf. Jadilah kita pribadi yang pemurah, yakinkan diri kita, Allah tidak akan mengurangi harta kita karena sedekah. Nah, tidak pernah kita dengar gara-gara dia sering bersedekah, gara-gara dia sering membantu orang susah, bangkrut. Tidak. Biasanya jatuh bangkrut itu kena dosa maksiat yang ia kerjakan. Ya, dia kan suka bersedekah, nampak di hadapan manusia, di belakang manusia mungkin ada dosa riba, ada dosa zina.

ada dosa-dosa judi, ada dosa yang lain-lainnya ya. Nah, itu yang membuat Allah murka kepada dirinya. Baik, kita lanjut selamanya. Ini pesan Quran ya, pesan Nabi kepada umat ini, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah sekitar harta ini. Wa ma tunfiku min khairin fa innallaha bihi alim. Ini janji Allah. Apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan di jalan Allah, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Al-Baqarah 273. Kita sedekahnya sembunyi-sembunyi, Allah saksikan. Sedekahnya terang-terangan, Allah melihatnya, manusia menyaksikannya. Yang jelas lakukan amal itu karena Allah. Saya bagaimana kalau saya sedekah dimasukkan, dipidiokan, di-share, kemudian silakan bernilai syiar, tapi luruskan hati niat karena Allah. Oh, takut riya dia sembunyi-sembunyi. Tetap ya, tetap nilai ikhlas itu yang dicari. Nah, baik kita baca selanjutnya pesan Nabi berkenaan dengan harta ini. Diriwayatkan dari Abdullah ibn Mas'ud berkata Nabi bersabda, tidak diperbolehkan iri kecuali pada dua perkara. Yaitu satu, seseorang yang dikaruniakan harta oleh Allah, kemudian ia menghabiskannya di jalan kebenaran. Ya. Yang kedua, seseorang yang dikaruniakan hikmah Quran oleh Allah, lalu ia memutuskan perkara dengannya dan mengajarkannya. Hadis muttafaqun alaih. Kita tidak boleh iri dengki kepada manusia. Tapi boleh kita iri kebaikannya. Siapa? Orang yang dititipkan harta oleh Allah. Dengan harta itu dia membantu orang susah, memberi modal orang belum modal, menolong orang dalam kesulitan, membantu biaya kuliah orang lain, membantu juru-juru dakwah kita, mubaligh kita, dengan hartanya. Kita boleh iri, bagaimana kok bisa dia ya? Nah, hartanya banyak, dia sedekahkan, dia infakkan, dia wakafkan, dia gunakan jalan Allah. Iri kita kepada kebaikannya, bukan pribadinya. Maunya bisa kita contoh, nah begitu. Yang iri seperti itu dibolehkan. Tapi jangan iri apa? Itu ya, bagaimana cara menghancurnya? Tidak begitu. Nah, jadi iri dalam hal apa? Kebaikan orang dicontoh, itu boleh. Nah, termasuk orang yang suka bersedekah dengan hartanya. Yang kedua, ada itu boleh kita iri kepada seseorang yang dikaruniakan hikmah Quran oleh Allah. Lalu, ia memutuskan perkara dengannya dan mengajarkannya. Itu ustaz itu ya, pagi sore siang malam dia menyampaikan dakwah ya. Aku kalau bisa seperti dia lah. Nah, seperti itu boleh. Itu guru ngaji itu ya mau dia seperti itu ya. Nah, para penceramah itu kok mau seperti itu ya. Nah, padahal berapalah honornya ya. Nah, tapi mau dia seperti itu. Kita mau hitung, kita contoh. Nah, jadi samanya itibar ya. Jadi pelajaran dalam kita bahasanya apa? Iri itu tidak boleh dalam Islam. Tapi boleh dalam dua hal. Pertama, kepada seseorang yang dititipkan harta oleh Allah. Dia nafkahkan di jalan Allah. Yang kedua, yang dititipkan ilmu ya. Termasuk karuniakan Al-Quran ya. Dia ajarkan ya kepada orang khalayak ramai. Kita contoh itu. Nah, jadi bukan iri sebenarnya. Istilahnya para penyinta acara montaras. Jadi pesan Quran dan Sunnah ya, pesan Nabi kepada kita tentang harta ini. Jadilah pribadi-pribadi yang pemurah, dermawan, suka membelanjakan hartanya di jalan Allah. Baik, kita baca lagi istilahnya. Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud berkata, Rasulullah Muhammad bersabda, iyyakum malu warisi ahabu ilaihi min malihi. Siapakah di antara kalian yang lebih mencintai harta ahli warisnya daripada hartanya sendiri? Para sahabat menjawab, ya Rasulullah, tentu setiap kita lebih mencintai hartanya sendiri. Kemudian Nabi bersabda, sesungguhnya hartanya ialah seluruh harta yang telah diinfakkannya. Sedangkan harta ahli warisnya adalah seluruh harta yang ia sisakan atau tinggalkan atau tabungkan. Imam Bukhari meriwayatkan. Jadi sahabatnya yang mana milik yang punya harta itu? Yang selama ini dia suka berzakat, itulah kekal abadi untuk dirinya. Yang ia wakafkan di jalan Allah, itulah investasi akhiratnya. Yang ia sedekahkan, ia bantu orang susah, ia gunakan harta itu untuk kebaikan. Untuk kemaslahatan umat, ya kemaslahatan orang banyak, itulah menjadi kekal abadi bagi dirinya. Ketika dia telah wafat, hartanya sudah punya ahli warisnya.
bukan punyanya lagi. Nah, inilah kata Nabi, siapakah di antara kalian yang lebih mencintai harta ahli warisnya daripada hartanya sendiri? Kata sahabat, ya Rasulullah, tentu setiap kita lebih mencintai harta sendiri. Kata Rasulullah, sesungguhnya hartanya adalah seluruh harta yang telah diinfakkannya. Sedangkan harta ahli warisnya adalah seluruh harta yang ia sisakan atau tabungkan. Imam Bukhari meriwayatkan. Oleh karena itu, yang dititipkan harta oleh Allah, ya, kebunnya luas, apalagi sawah ladangnya luas, uangnya banyak di brankasnya, di asetnya di mana-mana, itu belum miliknya. Yang miliknya yang mana? Yang ia zakatkan, yang ia sedekahkan, orang butuh bantuan ditolongnya, orang butuh pertolongan ditolongnya, orang butuh makan diberi makan, orang butuh minum diberi minum, orang butuh butuh dana, ia bantu dananya, ya, bantu untuk pembangunan masjid, bantu untuk panti asuhan anak yatim, lembaga pendidikan, bantu untuk dakwah, ya, mendukung, mensejahterakan guru-guru kita, ustaz-ustaz kita. Nah, dengan harta itu, itulah sebenarnya yang kekal bagi dirinya, yang membawanya sampai ke surga. Tapi kalau dia sudah meninggal, ya, yang tinggal itu punya ahli warisnya. Ya, makanya kalau ketemu orang-orang kaya, dia cerita asetmu berapa. Ini di sana ada sekian hektar kebun, di sana sekian hektar aset, di sana sekian. Ya. Nah, enggak jauh cerita dunia. Sekarang sudah berapa banyak yang kusedekahkan? Cuma ini, ya, yang itulah yang kekal abadi, yang lebihnya akan tinggal, punya ahli waris. Nah, istilahnya itibar sama kita, terutama bagi anda dititipkan harta, ya. Nah, gunakanlah kesempatan itu untuk, ya, yang membawa anda ke sorga. Nah, kita ulang kembali, ya. Siapakah di antara kalian yang lebih mencintai ahli warisnya daripada hartanya sendiri? Kata Nabi kepada para sahabat. Kata sahabat, ya Rasulullah, tentu setiap kita lebih mencintai hartanya sendiri. Kata Nabi, sesungguhnya hartanya ialah seluruh harta yang telah ia infakkan. Sedangkan harta ahli warisnya adalah seluruh harta yang ia sisakan atau tabungkan. Imam Bukhari meriwayatkan. Jadi selama ini kalau anda punya aset di bank mamanya, nah sekian miliar mamanya, itu belum milik anda. Tapi anda ambil kemudian sekian miliar anda zakatkan, anda sedekahkan, anda infakkan, anda wakafkan. Itulah yang milik anda sebenarnya. Yang kita makan habis, yang kita pakai rusak, usang, ya. Tapi yang kita sedekahkan, itulah menjadi investasi akhir kita. Setelah ini kita akan sambung, jangan kemana-mana setelah berikut ini.

Eksamonia para pecinta acara Mutiara Subuh di mana mendengarkan acara, terima kasih masih setia di program Mutiara Subuh dakwah Islam Amar Ma'ruf Nahi Munkar. Sejak 1 Ramadan ya, 1429 Hijriah 1 September 2008. 0811-648-1048 kita buka. Yang ingin berinteraktif 0811-648-1048 kita buka, silakan. Istilahnya kita sedang mengkaji tentang kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, ini pesan Nabi kepada umat sekitar harta. Nah, tunaikanlah zakat, infak, sedekahnya. Ya Allah, ya Rabbi, ya Allah. Jadi jangan khawatir kita ketika kita bersedekah mengulangi harta, tidak ya, bahkan akan bertambah ya. Nah, akan suci, bersih, kusmin amwalihim sadaqatan tutahhirum wa tuzakihim. Ambillah zakat itu. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka. At-Taubah 103. Islamnya kemudian yakinkan diri kita. Ketika kita suka bersedekah, suka berinfak, suka berwakaf ya, ada malaikat setiap pagi mendoakan kita. Diriwayatkan dari Abu Hurairah berkata Nabi bersabda, "Ma min yaumin yusbihul abdu bihi illa malakani yanzilani yaqfayakul adahuma. Allahumma a'ti munfiqan khalafa." Wa yaqulu akhar, "Allahumma a'ti mumsikan talafa." Muttafaqun alaih. Diriwayatkan dari Abu Hurairah berkata Nabi bersabda, tiada hari ketika seseorang hamba masuk pada waktu pagi melainkan ada dua malaikat yang turun. Malaikat yang satu berkata, berdoa, "Ya Allah, berikanlah ganti kepada orang yang suka berinfak, nah, bersedekah, berwakaf, ya, berzakat." Nah. Jadi ini doa malaikat, "Allahumma a'ti munfiqan khalafa." Ya Allah, gantilah harta orang suka bersedekah. Nah. Tapi kalau bakhil, pelit, didoakan malaikat juga. Yang lain, "Allahumma a'ti mumsikan talafa." Ya Allah, hancurkan harta orang yang bakhil. Jadi yakinkan diri kita ketika kita memberi bukan satu, balasannya 700. Masalul ladina yumfikuna amwalam fisabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yud'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang menafkahkan harta itu seperti sebutir benih menumbuhkan 7 tangkai, setiap tangkai 100 biji. Ya, satu yang ditanam 700 balasannya, bahkan dilipat gandakan. Nah, ini pelajaran sama kita, tidak mengurangi harta kalau kita suka bantu orang. Ada sebuah kisah selama ini, tapi jangan tanya sahih apa tidaknya, ini kisah ya. Ini kisah nyata ini, tapi apakah ini sahih apa tidak, tapi kita ambil pelajaran. Dua suami istri ini pada zaman Nabi Musa. Ya, saya kutip di web ini ya. Nah, ini terjadi pada zaman Nabi Musa ini. Kisah sepasang suami istri di zaman Nabi Musa. Suami istri ini sudah lama hidup ya dalam sebagai suami istri, tapi miskin ya. Nah, pingin kaya mereka. Miskin dalam artian miskin harta ya. Nah, jadi sudah lama dia jadi orang miskin ya. Jadi dulu kan kalau ada persoalan kan langsung bertemu dengan Nabi mereka, Nabi Musa. Kan Nabi Musa kan istimewanya kan bisa bicara dengan Allah langsung ya. Nah, jadi suami istri ini datang kepada Nabi, dia jadi diskusi. "Kita sudah lama menikah nih Bang," katanya. "Nah, tapi kita masih miskin. Kita kan punya Nabi, Nabi Musa. Nabi Musa kan istimewanya apa? Bisa berbicara langsung dengan Allah. Nah, coba kita jumpai Nabi Musa, kita ceritakan keadaan kita, kita minta kaya. Ya, Musa, Nabi Musa itu berbicara kepada Allah, kita minta kepada Nabi Musa agar Musa mendoakan kita menjadi orang kaya, minta kepada Allah." Suaminya pun setuju, suami istri itu berangkat menemui Nabi Musa. Lalu ketika ketemu dengan Nabi Musa ya, nah Nabi Musa begitu ada kaumnya datang ya, nah lalu mereka mengatakan, "Wahai Nabi Allah Musa, kami suami istri ini adalah kaummu. Kami sudah lama menikah, tapi kami ya masih miskin. Mintalah kepada Allah agar kami, doakan kami ya, agar kami menjadi orang kaya." Nah, ini sarannya. Ternyata Musa mengabulkan permohonan kaumnya, "Ya sudah pulanglah, ya saya akan berdoa kepada Allah agar kamu menjadi orang kaya ya." Dalam artian kaya harta ya. Nah, karena selama ini miskin, sebab kurang.
Ya. Kalau kita tidak, kalau kita orang Islam, kita langsung minta kepada Allah. Tapi dulu mereka datang kepada nabinya Musa. Nabi Musa minta kepada Allah. Lalu Allah mengatakan kepada Musa, sampaikan kepada dua orang, Musa mengadu kepada Allah, ya Allah datang kepadaku dua orang suami istri, ya sepasang suami istri. Dia menceritakan kehidupannya mereka miskin. Nah, mereka sudah menunaikan kewajibannya sebagai hamba Allah ya. Nah, sekarang mereka ingin kaya. Allah jawab, Musa sampaikan kepada dua orang itu, suami istri, sepasang suami istri itu. Mereka akan kaya. Tapi cuma setahun ya. Kau memanggilku kembali pada. Satu tahun itu kan 12 bulan ya. Nah, setelah satu tahun mereka akan kembali miskin. Nah, begitu jawaban Allah kepada Musa. Musa pun ya lalu disampaikanlah lalu berita gembira ini disampaikan kepada dua suami istri tadi ya. Ini jangan tanya sesuai apa tidak yang saya membaca di web nih ya. Nah. Lalu kemudian Musa memanggil dua orang itu sepasang suami istri tadi. Nah, dia menghadap kepada Musa. Permintaanmu ya agar kau menjadi orang kaya sudah saya sampaikan kepada Allah. Allah menjawab doaku dan mengatakan Musa sampaikan kepada suami istri itu mereka akan menjadi orang kaya. Begitu gembiranya ya suami istri tadi ya. Terima kasih Musa. Tapi ingat katanya, kamu ya kaya cuma satu tahun. Terus setelah satu tahun, kamu akan miskin lagi. Apa katanya, gak apa-apalah Musa, yang penting kami pernah merasakan jadi orang kaya. Nah, apa yang terjadi? Mereka pulang, mereka bekerja. Atas izin Allah, suami istri itu menjadi orang kaya raya. Musa melihat dari jauh saja ya. Nah, cuman ya, sebagaimana janji Tuhan tadi kepada Musa ya, bahwasanya dia akan kaya setahunnya. Apa yang terjadi? Ternyata suami istri itu tahu dia. Dia bicara, istrinya mengatakan kepada suaminya, bang kita kaya cuma setahun, kata Nabi Musa. Terus apa yang kita lakukan? Gini saja bang, kita sedekahkan, kita buat ruko, rumah tuko ya. 7 pintu. Kita isi makanan, minuman, pakaian, perhiasan semua. Siapa yang datang kita berikan. Kita sedekahkan. Kenapa? Harta kita gak habis-habis dalam 1 tahun ini. Rupanya ide istrinya ini dibenarkan oleh suaminya. Oh ya kalau gitu bagus sekali nih. Kan kita gak mungkin miskin selama 1 tahun ini. Terus gimana? Kita siapa minta minum? Kita beri minum. Yang perlu makan, beri makan. Yang butuh uang, kita beri uang. Yang butuh bantu, kita bantu dengan harta kita. Nah, 1 tahun ini cuma kita diberi kesempatan oleh Allah. Ya, ya Allah, ya Rabbi. Orang pun datang, ya datang ke rumah si Polan, sekarang sudah jadi orang kaya dia. Minta duit, diberinya duit. Minta emas, diberinya emas. Minta perak, diberinya perak. Ada semua. Nah, kebutuhan orang pun ramai. Setiap hari dia melayani terus pagi, sore, siang, malam. Bersedekah, bersedekah, bersedekah. Dari mana uangnya? Dari Allah. Ya, hartanya dari Allah. Kan titipan Allah. Karena dia sadar, dalam 1 tahun ini, dia enggak akan miskin ya. Nah, hari berganti hari, bulan pertama, masih kaya. Musa menyaksikan tinggal 11 bulan lagi. Bulan kedua, ya masih kaya. Tinggal 10 bulan lagi. Bulan ketiga, masih kaya. Bulan keempat, bulan kelima. Sementara suami istri itu terus melayani orang yang mesedekah, sedekah, sedekah, sedekah, sedekah, sedekah, sedekah. Mesedekahkan semua hartanya. Ya. Dia tidak mau menumpuk-numpuk harta. Datang lagi, datang lagi. Ya. Nah. Dia bangun rumah singgah, dia berikan, dia buat 7 pintu ya. Mereka membangun sebuah rumah untuk tempat tinggal ya penampungan ya 7 pintu tadi. Setiap pintu dibukanya lebar-lebar untuk menyambut tamu yang memberi makan orang miskin, memberi membantu orang beri membantu orang musafir, beri semua. Nah, keajaibannya apa? Tiap hari dia bersedekah, tiap hari pula bertambah rezekinya. Itu yang menjadi. Islamnya hari berganti hari, bulan berganti bulan. Nah, masuk bulan ke-10, Musa sudah menyaksikan dua kaum yang sibuk melayani orang datang bersedekah ya. Tinggal 2 bulan lagi dia akan miskin. Kemudian di bulan yang ke-11,
dia masih tetap sibuk. Ya, lupa mereka tinggal sebulan lagi. Terus pagi, sore, siang, malam melayani orang, sedekah, sedekah, sedekah, sedekah, sedekah. Membantu orang terus, terus membantu dengan hartanya. Membantu orang yang beri minum, memberi makan orang makan. Ya, terus. Sampailah bulan yang ke-12.

Kemudian di bulan yang ke-11, dia masih tetap sibuk. Ya, lupa mereka tinggal sebulan lagi. Terus pagi, sore, siang, malam melayani orang, sedekah. Membantu orang terus membantu dengan hartanya. Membantu orang yang beri minum, memberi makan orang makan, ya. Terus sampailah bulan yang ke-12. Ya Rabbi, ya Allah. Hari demi hari pas tanggal 30 itu ya, di bulan yang ke-12 itu ya. Musa sudah memperhatikannya. Besok tanggal 30 berarti 2 hari lagi. 1 hari lagi. Besok mereka akan kembali miskin. Mungkin mereka akan bersedih. Karena mereka sudah kaya selama ini. Mereka akan bersedih. Ternyata, selamanya, begitu tanggal 1 bulan yang ke-13. Loh, kok masih kaya? Dia terus saja. Si suami istri tidak tahu dia sudah masuk bulan ke-13. Harusnya mereka miskin. Terus, ya masih kaya juga. Masuk bulan ke-14, bulan ke-15. Terus. Sampai bulan-bulan berikutnya. Sampai 2 tahun. Ya. Lalu Musa bertanya kepada Allah. Ya. Sudah lewat waktunya ini. Musa pun bertanya kepada Allah. Nabi Musa merasa heran dan bertanya kepada Allah SWT. Mengapa si suami istri tadi belum miskin? Ini kan sudah lewat ini waktunya. Ini kan sudah bulan ke-13. Nah, apa jawaban Allah kepada Musa? Ya. Pada janji Allah cuma setahun. Tapi tahu itu suami istri tadi. Nah, ternyata mereka mensedekahkan sedekahnya. Ternyata hal ini membuat heran Musa. Kok gak belum miskin, kok belum jadi miskin. Padahal sudah 13 bulan ini. Nah, apa jawaban Allah? Dia bertanya kepada Allah. Ya Allah, kenapa demikian ini? Mereka kok gak jadi miskin? Apa jawaban Allah? Wahai Musa, aku telah membukakan bagi mereka satu pintu rezeki kekayaan. Namun mereka membuka 7 pintu rezeki untuk membantu hamba-hambaku lewat sedekah dan memberi makan orang lain. Aku merasa malu Musa untuk mempersempit rezekiku kepada hamba itu yang dermawan daripada ya dia lebih dermawan daripada kedermawan. Nah, mana lebih dermawan daripada kedermawanku? Jadi ternyata Sawania ternyata enggak jadi dia kaya, enggak jadi dia miskin ya. Nah, dua suami istri. Kenapa? Dia bersedekah. Dia bantu orang susah, yang beri orang perlu makan beri makan, beri minum. Ternyata itulah yang membuka pintu-pintu rezekinya. Ini juga pelajaran sama kita, bahwasanya ya kalau kita ingin kaya terus, berzakat infak sedekah lah. Nah, ukurannya kan si suami istri tadi kan udah miskin di bulan yang ke-13. Nah, karena kan cuma 1 tahun janjinya jadi orang kaya. Tapi dia tahu, nah, kalau nanti kalau sudah miskin gak bisa lagi bersedekah seperti ini. Nah, akhirnya apa? Dibukanya 7 pintu, ya. Lalu kemudian diisinya dengan makanan, minuman, pakaian semua, kebutuhan orang, diberikannya. Dia sedekahkan. Nah, ternyata Allah melipat gandakan rezekinya bagi dirinya. 0811-648-1048 kita buka. Ini pelajaran bagi Anda yang dititipkan harta oleh Allah. Ya. Nah, berzakatlah, berinfaklah, bersedekahlah. Diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin As berkata, ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, amalan Islam manakah yang terbaik? Kata Rasulullah, engkau memberikan makanan dan mengucapkan salam kepada orang yang kamu kenal dan yang tidak kamu kenal. Hadis muttafaqun alaih. Jadi itu ya, ini juga obat ya, obat bagi hati-hati yang bakhil ya. Nah, berbagilah. Saya tidak ada uang untuk berbagi, tersenyumlah. Nah, itu juga sedekah itu. Saya juga susah senyum, bantu dengan tenaga. Tenaga saya tidak ada, bantu dengan doa. Nah, jadi banyak cara kita. Ya, saya kadang malas berdoa, tahan diri untuk tidak mengganggu orang lain. Itu juga sedekah. 0811-648-1048 kita buka. Jadi sahun ini tiba sama kita, bahwasanya apa? Ketika kita memberi, Allah akan berikan keajaiban dari memberi itu. Ketika kita bersedekah, Allah akan berikan keajaiban.

sedekah itu. Ada sebuah kisah lagi sahabatnya, agar kita dalam hidup ini jangan pelit, jangan bakhil ya. Nah, ini cerita seorang ustaz di Jakarta ini, saya tidak sebutkan namanya ya. Nah, saya hanya menonton YouTube ini ya. Ustaz tadi didatangi oleh seorang guru TK. Dia gadis ya. Nah, gajinya 300 ribu. Ya, lalu kemudian dia bertanya minta solusi. Saya agak seorang guru TK di Jakarta ini. Nah, saya gaji saya 300 ribu sebulan. Terus apa? Saya ingin berubah katanya. Berubah apa? Berubah gaji saya. Nah, jadi berapa? Jadi 400. Kok sedikit kali katanya? Iya, kepala TK saja cuma 500 katanya. Jadi gimana ya? Sudahlah. Nah, kalau gitu usul disarankan tahajud malam dan sedekah. Tahajud dia malam. Ya, guru TK tadi. Nah, ternyata di bulan pertama gajinya 300 ribu itu disedekahkannya semua. Malam dia bertahajud, dia yakin Allah yang memberi rezekinya. Itu bulan pertama. Bulan kedua, gajinya yang 300 ribu itu guru TK yang ngajar dia pondasi ya anak ya, pondasi agama anak itu, disedekahkan semua. 300 ribunya disedekahkan semua. Dan dia tahajud ya. Setiap malamnya minta kepada Allah keberkahan, kemudahan rezeki ya. Di bulan ketiga, gajinya yang 300 ribu itu menjadi 3.300.000. Nah, nilai selamanya ya, inilah rahasianya ya. Manja'a bil hasanah falahu athlam salih. Siapa datang satu kebaikan, dilipat gandakan 10 kebaikan. Gaji 300 jadi 3.300.000. Kok bisa? Rupanya di bulan ketiga, ya dia tiap bulan pertama gaji 300 sedekahkannya, tiap malam dia tahajud ya, dibaringkan sedekah. Bulan kedua dia sedekah 300 ribu itu semua, lalu dia tahajud juga. Di bulan ketiga gajinya 300 ribu menjadi 3.300.000. Gimana ceritanya? Rupanya si guru TK tadi, Allah pertemukan jodohnya di bulan ketiga dengan orang yang bergaji 3 juta. Jadi gajinya calon suaminya itu, suami dia menikah dengan suami dengan seorang laki-laki yang baik juga ya. Gajinya 3 juta, gajinya 300 ribu, berarti gajinya 3.300.000. Bukan hanya itu, dia mendapatkan TK-nya sekaligus. Kenapa? Dia menikah dengan anak yang punya TK. Ya. Islamnya itu kan luar biasa kan? Nah, walaupun kisah itu sederhana ya. Ini kisah nyata itu yang diceritakan oleh seorang ustadz. Nah, Islam ini tibar sama kita bahwasanya kalau Anda suka memberi, suka bersedekah, ya Allah akan berikan dengan cara lain. Dipikirnya gaji 300 jadi 3 juta sekian, rupanya apa? Allah berikan dengan cara yang lain. Dia menikah, dapat suami, suaminya baik pula, dia dapat TK sekalian. Dia dinikah dengan yang punya TK. Tahu rupanya kualitas, Allah tahu ya kebutuhan seorang itu ya. Jadi selamanya para penyintas cara matrasab. Jadikan apa namanya? Jadikan sedekah itu bagian dari amal soleh ya. Nah, jangan pelit kita. Ya saya mau bagaimana mau bersedekah? Untuk kehidupannya susah. Ya. Cara lain sedekahnya. Yang punya ilmu, sedekah ilmu. Sampaikan. Nah, para guru-guru kita, para ustaz kita, mereka enggak pernah minta-minta tuh ya. Nah, diminta untuk berceramah, bertausiah, mereka tausiah. Untuk mengajar, mereka mengajar. Nah, bagi kita yang memiliki uang harta, cobalah ya, tolonglah guru-guru kita itu dengan cara apapun ya. Nah, mereka tuh tetap ikhlas menyampaikannya. Nah, tapi itulah sedekahnya, menyampaikan. Ya, sedekah Anda apa? Dengan harta, dengan duit. Nah, dengan kalau punya pengaruh, dengan pengaruh. Nah, kalau punya lagi tekennya basah ya, tekennya berat, gunakan tanda tangannya untuk di jalan Allah. Nah, kesejahteraan guru, kesejahteraan ustaz, ya, kesejahteraan, gunakan. Nah, jadi selama jadi dengan demikian, kita akan menjadi pribadi yang soleh dan solehah. Ya. Dan jamin nafasnya. Selamatnya para pencinta acara Mutaras, kita hadir agak cepat ya, karena memang subuh hari ini agak cepat, jam 5 kurang ya. Kita hadir tadi jam 6 kurang 10 ya. Nah, masih ada waktu kita beberapa menit lagi ini, masih dalam kajian kembali kepada Al-Quran dan Sunnah ini, pesan Nabi kepada umat sekitar
harta ini. Nah, jadi Anda yang dititipkan harta, jangan pelit, jangan bakhil. Nah, kalau bisa kita kaya harta juga kaya ilmu. Ya, nah, jadi jangan sampai kita ya apa namanya makin kaya makin jauh dari Allah, jangan. Kita baca lagi hadis. Dari Abu Umamah, Sudaib bin Azlan berkata, Nabi bersabda, "Wahai anak Adam, sungguh bila kamu memberikan kelebihan hartamu, maka itu lebih baik bagimu. Sebaliknya, bila kamu menahannya, maka itu buruk bagimu. Kamu tidak dicela bila menahannya sebatas kebutuhan. Mulailah memberikan infak kepada orang yang kamu tanggungkan. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah." Hadis Imam Muslim. Jadi kalau kita ingin bersedekah, kepada siapa dulu? Yang dalam tanggungan kita. Suami, tanggungan istri. Ya, nah, tanggungnya istri. Nah, jadi kalau ada uangnya, seperti siapa? Untuk yang tanggungannya. Untuk dirinya, orang tanggungannya. Kadang samanya sama orang lain, dia suka berbagi. Tapi sama anak istrinya, pelit. Nah, enggak boleh begitu. Nah, jadi silakan kita jadi pribadi pemurah kepada siapapun. Tapi mulai dari yang terdekat. Siapa itu? Yang dalam tanggungannya. Suami, istrinya, anaknya, orang tuanya, ya. Saudara-saudaranya, kerabatnya, baru orang lain. Begitu. Kadang istilahnya sama kawan, apa sekali, royal sekali. Nah, tapi kalau sama yang keluarga terdekat, pelit sekali. Jadilah kita pribadi-pribadi yang suka berbagi. Baik, istilahnya. Jadi ini apa namanya? Ini hadis kudusi ya. Nabi bersabda, ya. Allah Ta'ala berfirman, "Wahai anak Adam, sungguh bila kamu memberikan kelebihan hartamu, maka itu lebih baik bagimu. Sebaliknya, bila kamu menahannya, maka itu buruk bagimu. Kamu tidak dicela bila menahannya terbatas sebatas kebutuhan. Mulailah memberikan infak kepada orang dalam tanggungan yang kamu tanggungi. Tangan di atas lebih mulia daripada tangan di bawah." Istirahatnya para pencinta acara Mutiara. Hari ini ya, nah hari ini kita dalam kondisi seperti ini, dalam kondisi sulit mamanya ya. Yang lapar, beri makan. Yang haus, beri minum. Yang butuh uang, beri dia uang. Yang butuh modal, beri dia modal. Yang butuh pertolongan, tolong dia. Yang butuh dimudahkan, mudahkan. Kalau Anda lakukan itu, Anda akan menjadi orang yang bahagia. Ya. Istilahnya ada juga ya. Saya kenapa ya kok susah sekali. Pada uang banyak, harta melimpah. Kebun luas, tiap sebentar panen ya. Tapi kok gelisah ya. Kenapa ya? Sebentar dulu, coba tanya, sholat Anda terjaga? Saya sholat, ya. Coba yang lain, ada nggak Anda suka bersedekah? Ah, ini yang belum, ah. Coba Anda sedekah. Insya Allah akan mendatangkan ketenangannya. Kenapa ya, kok saya selalu sakit-sakitannya? Nah, padahal saya rajin ibadah. Sebentar dulu, ada nggak engkau sedekah? Ah, ini yang kurang, ah. Coba obati sakitmu dengan sedekah. Ada salah sebuah kisah ini saya pernah membaca ya. Nah, dia sudah berobat kemana-mana. Ke sana, bahkan sampai ke luar negeri. Enggak sembuh-sembuh penyakitnya. Rupanya ada satu hal diingatkan. Cobalah sedekah. Ya, dengan siapa? Dengan siapa saja. Datanglah dia pun bersedekah ya. Kepada orang miskin dia sedekah. Siapa benar-benar minta bantunya. Ternyata, obati dirimu dengan sedekah. Dengan sedekah itu Allah berikan dia kesehatan. Untuk menghitung, janganlah Islamnya para penyinta acara motor. Ini tibar sama kita bahwasanya apa? Kita beramal soleh itu akan kembali kepada kita. Kebaikan itu. Nah, saya kenapa ya kok selalu apa namanya? Kalau bahasa orangnya kan sial. Tidak ada dalam Islam. Kenapa selalu aja yang ada problem, ada masalah? Bagaimana sholatmu? Sudah saya jaga. Nah, apakah kau sudah sedekah? Ah, ini yang belum, ah, coba sedekah. Insya Allah Allah berselesaikan masalahmu ya. Jadikan kertas takkan mencukupi untuk menjaga. Istirahatnya para penyintas acara motor itibar sama kita ya. Jadi pesan Quran kepada kita dan hadis Rasulullah kepada kita untuk ya terhadap harta ini berbagilah. Ya, jangan pelit, jangan bakhil. Oh, orang butuh minum, beri minuman. Oh, butuh makan, beri makan. Oh, butuh pakaian, beri pakaian. Butuh tenaga, dengan tenaga. Butuh perhatian, beri perhatian. Butuh kemudahan, mudahkan. Apa lagi? Nah, apa? Saya butuh modal, beri modal. Nah, dari mana itu ya? Dari harta yang dititipkan Allah kepada kita.
Nah, belajar dari kisah dua orang suami istri tadi ya, yang pada zaman Nabi Musa, dia sadar, ya tak kaya cuma setahun, ternyata dia sedekah, dia berbagi ya, dia layani orang dengan harta itu. Ternyata bukan setahun diberikan, selamanya dia akan kaya selama dia mau berbagi. Diriwayatkan dari Umar bin Khattab berkata, Nabi membagikan suatu pembagian, lalu saya berkata, ya Rasulullah, sebenarnya selain mereka ada yang lebih berhak. Kata Nabi, sesungguhnya mereka memberi pilihan kepadaku. Mereka minta dengan paksa atau mereka akan menganggapku kikir, padahal aku ini bukan orang yang kikir. Imam Muslim meriwayatkan. Islam ini ada sebuah kisah nyata nih bagi Nabi ya, tentang sedekah Nabi nih. Dari Anas berkata, bila diminta sesuatu untuk kepentingan Islam, Rasulullah pasti memberinya. Pernah ada seorang laki-laki datang kepada beliau, kemudian beliau memberinya sekawanan kambing yang ada di antara dua gunung, saking banyaknya. Orang itu lalu kembali kepada kaumnya, kemudian berkata, wahai kaumku, masuklah ke dalam Islam, karena sesungguhnya Muhammad telah memberikan suatu pemberian seperti orang tidak takut miskin. Meskipun laki-laki itu awalnya masuk Islam hanya kena harta, tapi lama-lama kemudian agama Islam menjadi lebih ia cintai daripada dunia dan segala isinya. Imam Muslim meriwayatkan. Jadi sahabatnya dia masuk Islam kena sedekah Nabi, ya. Nah, dia punya kaum. Nah, dia minta kawanan kambing di gunung, ambil semua kata Nabi. Nah, lalu dia pulang ke kaumnya, ya wahai kaumku, Muhammad telah memberiku sekawanan kambing, dia enggak takut miskin. Nah, orang masuk Islam. Nah, walaupun awal mulanya dia masuk Islam kena harta ya, akhirnya kena terus dapat bimbingan Rasulullah, dia lebih dicinta Islam daripada hartanya ya. Untuk membayar. Itu Islam ini juga, ada juga orang masuk Islam kena itu ya. Tak apa-apa, untuk pertama silakan. Nah, tapi setelah Islam bina dia ya. Dengan kebaikan, dengan Islam, dengan iman, dengan ihsan ya. Nah, insyaallah Allah akan berikan dia lebih cinta Islam daripada harta ya. Islamnya para pencinta acara Mutara, inilah kajian kita hari ini ya. Walaupun kita satu jam berdarah ini. Nah, jadi yang jelas bagi Anda yang dititipkan harta oleh Allah, jangan sampai pelit, jangan sampai bakhil ya. Nah, ingat ya. Diriwayatkan dari Abu Hurairah berkata Nabi bersabda, sedekah itu tidak mengurangi harta. Tidaklah Allah menambah sesuatu kepada hamba karena ia memaafkan kecuali kemuliaan. Dan tidaklah seseorang bersikap tawadu kepada Allah melainkan Allah mengangkat derajatnya. Imam Muslim meriwayatkan. Mana kasar sadaqatan min malin. Ingat, sedekah tidak mengurangi harta. Catat tuh. Laut kau jadikan tinta. Tapi biasanya harta itu bangkrut, jatuh miskin disebabkan dosa maksiat yang ia kerjakan. Jangan kau ini sejak dia sedekah dia jatuh. Ini tidak, bukan kena sedekah itu. Kena maksiat dan dosa yang membuat dia jatuh miskin itu. Assalamualaikum para penyintas acara Mentara Sebuah, inilah kajian kita hari ini ya. Insya Allah kita bertemu kembali besok pagi ya. Di waktu dan gelombang yang sama jam 6 kurang. Kita hadir jam 6 kurang ya. Karena subuh hari naik cepat. Semoga yang saya sampaikan ini bermanfaat. Kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Pesan Nabi kepada umat sekitar harta ini sudah sampaikan. Jangan lupa untuk berzakat, untuk bersedekah, untuk berinfak, untuk berwakaf ya. Tunaikan di jalan Allah. Semoga membawa Anda menjadi ahli surga. Terima kasih ya, sekelamatian ya. Mohon diperbanyak maaf. Yang benar itu datangnya dari Allah dan Rasulnya, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Salah dalam menyampaikan dari pribadi, mohon diperbanyak maaf. Selamanya hari ini hari Kamis, nanti malam Jumat ya. Kita akan hadir kembali di program Diam jam 20 bersama host kita ya, dengan tema-tema yang spesial. Kepada Allah sama ampun, kepada kita semua mohon diperbanyak maaf dan terima kasih. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.